0: sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka.
1: Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan. Presiden Prabowo Subianto kembali merisafal sejumlah kabinet merah putih kemarin. Sementara Argentina menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Baris Krim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dan kita ikuti informasi dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September.
2: Baris Krim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kepala Bagian Pengumpulan, Pengolahan, dan Penyajian Data, Rodalos Sob Polri.

0: maupun peran korporasi, karena seluruh proses penyidikan masih menjadi kewenangan Bareskrim Polri.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka. Namun kami tidak bisa menjelaskan siapa dan bagaimana, karena itu domain dari penyidikan. Kami cuma mendapatkan data terupdate terkait dengan jumlah tersangka yang ditangani Bareskrim terkait Gakum Karhutla bidang korporasi atau yang ditangani perusahaan terkait dengan Karhutla, bukan perorangan ya, terkait dengan korporasi sejumlah

0: Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhami, sebelumnya menyebut 245 laporan berkaitan dengan pelaku perorangan. Dari perkara tersebut, 196 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan luas lahan terbakar mencapai 5.181,61 hektar.
1: Dari jumlah tersebut, sebanyak 163 perkara telah berada pada tahap penyidikan, 23 perkara telah selesai dan dinyatakan P21, kemudian 1 perkara dihentikan karena belum cukup bukti, dan 15 perkara telah dilimpahkan, serta terdapat 43 perkara yang masih dalam proses penyelidikan, yang mana proses penyelidikan tersebut tersebar di seluruh jajaran, baik Polda ataupun Polres.
0: Selain perkara perorangan, Polri juga menangani 96 laporan terkait korporasi dengan luas areal perkara mencapai lebih dari 25.000 hektar. Penanganan perkara karhutla tersebar di seluruh wilayah, antara lain Kalimantan, Sumatera, Aceh, Sulawesi, dan Lampung. Polri memastikan proses penegakan hukum terus berjalan terhadap pelaku perorangan maupun korporasi sesuai dengan hasil penyidikan. Dari Jakarta, Zahrautin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto dalam kurun waktu kurang dari satu bulan kembali melantik dan menggeser pejabat negara di Kabinet Merah Putih, termasuk pergantian Kapolri yang terbilang super kilat. Kami akan hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh rekan saya, Saada Tudaren.
3: Laporan khusus.
4: Pesan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih serta Ketua Ombudsman Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.
5: Bongkar pasang kabinet menjadi suatu hal yang lumrah bagi Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari posisi Kapolri Listio Sigit Prabowo digantikan oleh Komjen Pol Suyudi Aryo Seto, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, kemudian Bahlil Lahadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, dilantik menjadi Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi. Lalu posisi Menteri Luar Negeri yang ditinggalkan Sugiono digantikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Armana Tanasir hingga Ketua Ombudsman. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, sebelum mengambil sumpah dan janji berkenaan dengan pengangkatan jabatan baru yang akan diemban ke depannya, semoga akan dilakukan sepenuh hati dan juga sesuai dengan perundang-undangan.
6: Sebelum saya mengambil sumpah, janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?
7: Bersiap.
6: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya.
5: Usai dilantik, Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto mengatakan sebagai Kapolri baru, pihaknya akan konsolidasi secara internal terkait keberlanjutan dan juga perbaikan ke depan di tubuh Polri.
8: Sebagai Kapolri yang baru, kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik, kita akan lanjutkan, dan yang masih perlu diperbaiki, kita akan perbaiki, dan tentunya kita akan mengedepankan upaya-upaya peningkatan pelayanan publik, ya. Kemudian juga penegakan hukum yang adil.
5: Kemudian Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia juga menyatakan dirinya akan melaksanakan tugas dengan baik sebagai Menteri SDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi.
9: Khususnya saya dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus merangkap jadi Menteri SDM. Saya tahu ini adalah amanah, tanggung jawab negara. yang saya harus emban, dan saya akan melaksanakan tugas dengan baik, baik sebagai Menteri ESDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya adalah maksud kita adalah tentang hilirisasi dan transisi energi, dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan.
5: Kemudian Menko Polhukam Dudung Abdurrahman setelah dilantik menyatakan berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang memberikan kepercayaan kepada dirinya sebab jabatan Menko Polhukam tidaklah mudah.
7: Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto yang telah memberikan kepercayaan kepada saya selaku Menko Polhukam, dan tugas-tugas Menko Polhukam tentunya tidak ringan dengan situasi saat ini. Di bawahnya memang kita mengkoordinasikan, mensinkronkan tugas-tugas kenegaraan. Ada beberapa kementerian di bawah koordinasi.
5: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah mencopot Menteri Keuangan Purabaya Yudhisadewa, kemudian melantik Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara untuk jadi Menteri Keuangan. Dengan reshuffle ini, bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara representasi politik, kapasitas teknokratis, dan target kinerja pemerintahan? Sebab perubahan nomenklatur kembali terjadi di tubuh Kabinet Merah Putih, terlebih pergantian posisi Kapolri yang juga terjadi sangat cepat menjadi perhatian utama. Apakah ada faktor politis atau adanya target reformasi Polri ke depan? Demikian, Salatu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar juga pemirsa, bagaimana pandangan masyarakat terhadap pergantian Kapolri dan apa yang diharapkan dari pergantian tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
10: Saya Rio Ramansa, warga Tangerang. Untuk perubahan Polri, saya yang menarik justru bukan sekadar pengganti orangnya, tetapi arah Polri setelah ini penggantinya. Sekarang punya kesempatan untuk menunjukkan apakah perubahan pucuk kepemimpinan benar-benar bisa merubah, terutama soal pelayanan masyarakat, penegakan hukum, transparansi, dan kepercayaan publik. Sebelumnya Polri melakukan rotasi besar juga sih, maksud mutasi 424P yang oleh Polri sebut sebagian dari penyergapan organisasi pembinaan karir dan kebutuhan organisasi. Jadi menurut saya parameter penting bukan siapa yang naik dan siapa yang turun, tetapi apa yang bisa berubah dari masa menjabatnya. Masyarakat nantinya bisa melihat kebijakan, penanganan, kasus pelayanan di lapangan dan transparasinya. Itu aja sih dari saya.
11: Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Enda Kurnia, Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Provinsi Banten, menyampaikan apresiasi dan rasa bangga setinggi-tingginya atas pencapaian Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto yang kini dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri. Pengangkatan putra asli daerah Banten ini dinilai sebagai momen bersejarah sekaligus kehormatan besar bagi seluruh masyarakat Banten. DPD GMNI Banten menegaskan bahwa perjalanan karir, rekam jejak, dan integritas Jenderal Polisi Suyudi selama bertugas di kepolisian menjadi bukti nyata kapabilitas serta dedikasi tinggi seorang putra daerah Banten dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.
2: Dan kami juga menghadirkan editorial pagi hari ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim serta Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
3: Editorial.
12: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perubahan susunan pemerintahan kembali menjadi perhatian publik. Dalam waktu kurang dari satu bulan, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan pergantian sejumlah pejabat strategis. Pada 14 September, Presiden melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhisadewa. Kemudian pada 1 Oktober, sejumlah posisi strategis kembali berubah, termasuk Menteri Luar Negeri dan Kapolri. Armananta Nasir dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri menggantikan Kiono yang bergeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Setelah itu, Bahlil Lahadalia mendapat mandat baru sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi dengan tetap merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang melakukan penataan kembali struktur koordinasi. Tantangannya adalah memastikan perubahan jabatan tidak justru menciptakan masa adaptasi panjang. Dalam pemerintahan, pergantian pejabat tentu merupakan kewenangan presiden. Namun, publik membutuhkan ukuran yang jelas mengenai alasan dan tujuan perubahan tersebut. Pertanyaan pentingnya adalah bukan semata siapa yang masuk dan siapa yang keluar, melainkan apakah perubahan itu mampu mempercepat pencapaian target pemerintah. Dan disinilah keseimbangan antara representasi politik dan kapasitas teknokratis menjadi penting. Pemerintahan membutuhkan dukungan politik, tetapi juga membutuhkan pejabat yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi program yang terukur. Penunjukan Armananta Nasir misalnya, membawa pengalaman panjang di bidang diplomasi. Sementara Suhasil Nazara sebelumnya merupakan wakil Menteri Keuangan, sehingga kesinambungan teknokratis tetap menjadi bagian dari pergantian tersebut. Hal lain yang menarik adalah posisi baru Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Dengan Bahlil memegang koordinasi sekaligus Kementerian ESDM, maka sinkronasi kebijakan hilirisasi dan energi memiliki ruang koordinasi yang lebih langsung. Namun perhatian terbesar tentu tertuju pada pergantian Kapolri. Suyudi Aryo Seto kini memimpin Polri setelah menggantikan Listio Sigit Prabowo. Suyudi disebut membawa 6 agenda transformasi Polri mencakup kelembagaan, SDM dan rekrutmen, pelayanan publik, serta akuntabilitas anggaran. Lalu apakah pergantian cepat ini memiliki faktor politis? Pertanyaan tersebut sah dalam ruang publik. Tetapi motif politik tidak dapat disimpulkan hanya dari cepatnya pergantian. Yang dapat dinilai adalah prosesnya, dasar hukumnya, rekam kompetensi pejabat, serta target kinerja setelah pergantian itu. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap reshuffle menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, bukan sekedar perubahan struktur. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan kabinet yang solid secara politik, melainkan pemerintahan yang mampu bekerja konsisten, transparan, terukur, dan menghasilkan manfaat yang nyata. Ukuran keberhasilan reshuffle juga bukan banyaknya pejabat yang berganti, melainkan seberapa cepat persoalan publik diselesaikan dan target pemerintahan diwujudkan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Memperingati Hari Batik Nasional, seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama sebulan penuh dan diharapkan oleh para pengrajin bukan merupakan jenis batik printing. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya dari Yogyakarta disampaikan oleh Harun Susanto.
13: Mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober ini semua diwajibkan pakai batik.
14: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan surat edaran terkait dengan pemakaian batik. Melalui surat tersebut, pegawai di Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober 2026. Kebijakan ini berkaitan dengan peringatan Hari Batik Dunia dan DIY sebagai Kota Batik Dunia. Sekda Kulon Progo Triyono menjelaskan, seluruh pegawai diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober. Terkait dengan jenis batik yang dikenakan, para pegawai diberikan kebebasan untuk menekan motif yang diinginkan. Meski demikian ada pengecualian untuk hari-hari tertentu yang memiliki ketentuan pakaian tersendiri seperti kamis pon ataupun siarah.
13: Kulon Progo juga mengikuti itu, hanya nanti ada hari-hari tertentu yang kita tetap seperti kamis pon ya kita pakai Jawa Gagrag Ayu Kato. Kemudian kalau seperti ini kita upacara ya pakai korpri dan yang pakai PSL, PSL seperti itu. Tapi hari-hari dari tanggal 1 sampai 31 kalau tidak ada ketentuan lalu pakai batik.
14: Dalam rangka hari batik ini, banyak muncul harapan dari produsen lokal. Pemilik batik Banyu Sabrang, Hanang Mintarto melihat ada potensi batik printing yang masuk. Karenanya ia meminta tidak ada printing dalam batik Kulon Progo.
15: Namanya batik itu kan pembuatannya satu-satu ya manual. Belum kalau kebentur dengan cuaca yang kurang bersahabat, ini pasti akan lama.
14: Batik printing dinilai bisa mematikan produsen lokal.
2: Ke berita lainnya, kali ini Menteri Luar Negeri yang baru yaitu Armanata Nasir berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Armananta bahkan memastikan dalam kepemimpinannya diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh para pendahulunya. Ratu Marasari menyampaikan informasi lengkapnya.
16: Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih pada Kamis kemarin. Salah satunya Armanata Kristiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK. Armanata yang ditemui di kantor Kementerian Luar Negeri RI Jakarta usai dilantik mengatakan berkomitmen untuk

0: Fokus utama Menteri Luar Negeri Tata ke depan adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Menurutnya, langkah strategis ini menjadi wujud nyata peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.
1: Dan ini juga menunjukkan kepercayaan kita pentingnya multilateralisme, sehingga kita juga terus akan menggunakan kesempatan pencalonan kita untuk mendorong formasi sistem multilateral.
0: Menko PMK Sugiono memberikan dukungan penuh kepada Menteri Luar Negeri RI yang baru Armanata Nasir. Sugiono meyakini rekam jejak serta pengalaman kepemimpinan Armanata bakal membawa diplomasi Indonesia ke arah yang lebih maju.
2: Buat Pak Armanata Nasir sebagai Menteri Luar Negeri, saya yakin dan percaya pada kapasitas dan kemampuan beliau. Saya yakin beliau juga akan bisa mengawal, menjaga Kementerian Luar Negeri ini, menjaga diplomasi Indonesia dan politik luar negeri Indonesia terus semakin maju lagi.
0: Sepanjang karirnya di Kementerian Luar Negeri RI, Menteri Luar Negeri Tata pernah memegang beberapa posisi diplomatik yang krusial. Misalnya Sekretaris 2 Perwakilan Tetap RI untuk PBB, WTO, dan organisasi internasional yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Kemudian ditunjuk sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri RI pada 2014 hingga 2019, hingga akhirnya pada Oktober 2024, Presiden Prabowo melantiknya menjadi Wakil Menteri Luar Negeri RI. Dari Jakarta, Rekomendasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Argentina pada Kamis menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional mengenai eksplorasi minyak di sekitar Kepulauan Falkland dan yang oleh Buenos Aires disebut dengan Islas Malvinas. Dan kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Argentina, Pablo Cuerno mengatakan Buenos Aires menolak anggapan Inggris yang menyebut langkah arbitrase tersebut sebagai upaya melemahkan hak-hak kependudukan Pulau Falkland. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemain Indonesia Mitch Bakker resmi sebagai top scorer grup A FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mencetak 5 gol dalam satu pertandingan melawan Bangladesh Kamis 1 Oktober 2026. Pencapaian gemilang tersebut tidak hanya memastikan Indonesia lolos ke babak final, tetapi juga memupuskan harapan Malaysia untuk bertanding di partai puncak turnamen tersebut.

Demikian informasi yang disampaikan pagi hari ini. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti semua program resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @RRI Programatika. Saya Risi Rusarto, selamat pagi dan tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

kamu, kata batik berasal dari gabungan dua kata bahasa Jawa, yaitu amba yang berarti menulis dan titik. Jadi, membatik secara harfiah adalah seni menulis menggunakan titik-titik di atas kain. Fakta menariknya, UNESCO menetapkan batik sebagai karya agung warisan budaya lisan dan tak benda manusia pada tahun 2009. Mengapa? Karena prosesnya yang magis. Di masa lalu, para pembatik tradisional bahkan melakukan ritual khusus seperti berpuasa dan memanjatkan doa sebelum menggoreskan lilin malam. Hal ini dilakukan agar setiap motif yang lahir membawa doa dan harapan baik bagi pemakainya. Setiap goresan canting adalah cerita. Motif parang misalnya, melambangkan jalinan yang tidak pernah putus dan semangat pantang menyerah, layaknya ombak samudra. Sementara motif sidomukti, membawa harapan agar kehidupan yang makmur dan penuh kebahagiaan. Memakai batik berarti kita sedang berjalan, membawa

Pernahkah Anda mendengar tentang hantu yang menjaga kedalaman hutan Malinau? Bukan cerita mistis, melainkan sosok nyata yang sangat langka. Kenalkan, Kucing Merah Kalimantan atau Cato Puma Badia. Setelah 20 tahun menghilang dari pandangan, predator eksotis berbulu merah kastanya ini baru saja terekam kembali oleh kamera peneliti di jantung Taman Nasional Kayan Mentang Malinau. Berbeda dengan kucing rumahan, satwa endemik asli Borneo ini memiliki tubuh ramping dengan ekor yang sangat panjang, hampir sepanjang badannya sendiri. Mereka adalah indikator bahwa hutan kita masih sehat. Namun populasinya kini terancam punah, kurang dari 2.500 ekor saja di alam liar. Malinau adalah salah satu rumah terakhir mereka. Dengan menjaga hutan, berarti menjaga kelangsungan hidup si kucing merah ini agar tidak benar-benar menjadi legenda. Stop perburuan liar, jaga habitatnya sekarang juga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajan yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang. Biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun. Oh. Udah dari lama dia nggak rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Pendengar RRI, program Satukan Informasi dan Inspirasi masih dipancar luaskan dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung Patarakan Timur. Musik dan informasi sudah kami hadirkan untuk Anda di RRI program Satu Tarakan, Kanal Informasi dan Inspirasi 97,9 MHz. Selanjutnya pendengar, akan kami hadirkan untuk Anda Halo RRI, dan acara ini juga dapat Anda saksikan melalui kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi.

0: Halo, selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia Tarakan dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda dalam program Halo RRI. Hari ini edisi Jumat 2 Oktober 2026. Bersama saya Andi Muhammad Rizal.
1: Dan saya Diti Hanggraini yang akan menemani Anda hingga jam 10 pagi nanti.
0: Iya. Dan tentunya kita sapa juga Anda pendengar yang mendengarkan kita di Tanjung Selor ya, ya melalui pemancar FM 99,9 MHz, kemudian juga di Malinau di 95,3 MHz serta di AM kita ya di 1350 kHz serta aplikasi RRI Digital, audio streaming
1: rri.co.id. Jangan lupa juga di YouTube RRI Tarakan Official Icel. Di sana Anda juga dapat berkomentar langsung untuk masalah apapun itu yang ada di sekitar kita, ya. Betul. Asal jangan masalah keluarga ya.
0: Jangan, kalau privat jangan ya. Iya, tentunya Ical, permasalahan publik.
1: Iya, benar sekali. Ical, sepertinya hari ini Anda berbeda sekali.
0: Berbeda sekali,
1: iya,
0: ya.
1: Nampak ganteng sekali hari
0: Betul.
1: Ini.
0: Betul.
1: Karena menggunakan batik ya.
0: Betul.
1: Iya.
0: Ini.
1: Selamat Hari Batik Nasional,
0: iya,
1: Ical.
0: Iya, hari ini kita tahu bersama ya merupakan Hari Batik Nasional.
1: Iya.
0: Yang diperingati setiap tahunnya tentunya ya.
1: Benar sekali. Dan hari ini adalah ditetapkan untuk memperingati pengakuan batik Indonesia sebagai warisan budaya dan juga
0: budaya tak benda
1: oleh UNESCO pada 2 Oktober 2009 ya.
0: Iya.
1: Jadi melalui keputusan Presiden nomor 33 tahun 2009 masyarakat diimbau untuk mengenakan pakaian batik sebagai bentuk kebanggaan dan pelestarian budaya.
0: Betul sekali. Bagi Anda ibu-ibu yang lagi memasak, mencuci, silakan pakai daster batiknya hari ini.
1: Oh, selalu ya. Sepertinya ya, karena kalau ibu-ibu itu sebenarnya yang lebih sering melestarikan batik.
0: Betul. Ical.
1: Karena daster aja tiap harinya di dapur juga pakai daster batik.
0: Batik.
1: Iya.
0: Tiap hari hari batik.
1: Benar
0: ya.
1: Benar sekali. Tiap hari hari batik ya.
0: Iya.
1: Dan juga untuk anak-anak muda Gen Z jangan takut, karena kalau batik sekarang itu untuk model bajunya tidak seperti dulu yang agak sedikit kaku, untuk model pakaiannya tidak. Untuk anak-anak muda katanya, wah udah nggak tren nih, udah nggak up to date. Kalau sekarang tuh batik udah bisa digunakan dengan pakaian dan model baju apa aja.
0: Betul.
1: Jadi lebih modern ya.
0: Betul.
1: Iya, gimana batiknya? Wah, sepertinya
0: ya,
1: bagus.
0: Walaupun ini batik Indonesia.
1: Batik
0: ya.
1: Indonesia
0: sebenarnya
1: ya.
0: Sebenarnya banyak sekali batik ya, ya tiap
1: benar.
0: Daerah ada di ya. Di Kalimantan sendiri itu bahkan setiap kabupaten kota punya batik ciri khas sendiri ya.
1: Benar sekali.
0: Nah, ini tentu menjadi kebanggaan salah satunya ya. Di samping itu, ini juga menjadi rasa kebanggaan ya, kecintaan kita ya terhadap warisan tak benda ini atau hal yang memang harus dilestarikan daripada diklaim oleh negara lain ya.
1: Benar
0: negara
1: sekali.
0: Tetangga mungkin ya yang mengaku batik punya mereka juga.
1: Iya, jangan sampai ketika sudah diklaim baru ribut, tapi ketika tidak terjadi apa-apa seperti ini enggak mau nih. Wah, apa itu batik gitu ya.
0: Betul.
1: Dan apalagi
0: sekali.
1: Untuk anak-anak muda nih harus lebih mengenal batik di berbagai Indonesia, di seluruh Indonesia itu batiknya bermacam-macam. Seperti di Kalimantan yang batiknya itu beraneka ragam juga, Ical.
0: Betul sekali, Diti. Nah, baik, pendengar dan pemirsa, bagi Anda mungkin ya ingin menyampaikan seputar batik juga bisa ya sampaikan ke sini di 0821-5320-9845. Bisa telepon langsung atau WhatsApp di nomor tersebut ya. Jangan lupa perkenalkan nama, kemudian alamat,
1: benar.
0: Foto, video pendukung ya, apapun yang Anda ingin sharingkan ke sini. Kita akan coba jembatani ya ke pihak-pihak terkait. Kita akan konfirmasi ya keluhan-keluhan Anda langsung ke ahlinya tentunya.
1: Langsung ke ahlinya, benar sekali, Ical. Baik, Ical, sebelum kita lanjutkan Halo RRI untuk hari ini, mungkin ada sedikit informasi untuk Anda pendengar. FGD Karhutla Kaltara dorong sinergi lintas sektor dan rancangan Perda. Oke. Ya, Aliansi GEMA atau Gerakan Masyarakat Bulungan menggelar fokus grup discussion bertema sinergitas lintas sektor dalam pencegahan dan penanganan kebakaran hutan serta lahan di Kalimantan Utara 2026 di Kafetaria Jalan Nembasung Kabupaten Bulungan, tepatnya pada hari Rabu kemarin di 30 September 2026. Dan juga kegiatan ini menjadi ruang diskusi lintas sektor membahas upaya pencegahan, penanganan serta dampak karhutla. FGD Ada juga menghadirkan narasumber dari unsur pemerintah, aparat, penegak hukum, kesehatan masyarakat hingga akademisi. Di antaranya Gubernur Kaltara Zainal Apaliwang yang diwakili oleh Kepala Dinas Kehutanan Kaltara Ibu Nur Laila dan perwakilan Polda Kaltara, BPBD Kaltara, Dinas Kesehatan Kaltara, Forum Intelektual Kaltara, perwakilan masyarakat serta mahasiswa bidang ekologi. Dan Kepala Dinas Kehutanan Kaltara Nur Laila mengatakan persoalan karhutla tidak dapat ditangani oleh satu instansi atau kelompok saja. Pemerintah Provinsi Kaltara juga menekankan pentingnya memperkuat sistem pencegahan, deteksi dini, serta respon cepat dan terkoordinasi ketika ditemukan titik api. Selain itu, edukasi kepada masyarakat, pengawasan terhadap wilayah rawan, serta kepatuhan dunia usaha terhadap aspek perlindungan lingkungan dinilai menjadi bagian penting dalam upaya penekanan risiko karhutla. Dan juga sementara koordinator Aliansi Gema Bulungan sekaligus Sekjen KNPI Provinsi Kaltara Sakti Abimayu mengatakan kegiatan tersebut digelar sebagai respon terhadap persoalan karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Kaltara. Menurutnya nih, karhutla tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga berpotensi mempengaruhi kesehatan masyarakat melalui paparan asap dan gangguan pernapasan. Lagi-lagi karhutla, Ical.
0: Iya, betul.
1: Karhutla yang kemarin baru-baru aja ada kejadian kebakaran lagi di Pantai Amal ya, Ical ya?
0: Di Pantai Amal, betul, yeah, hampir masuk ke pemukiman penduduk, dan juga di Juwata juga ada, masih apa ya, karena cuaca ini masih tidak menentu, ya, terik panas lebih mendominasi, jadi memang potensi-potensi titik ini masih sangat berpotensi.
1: Iya, dan dihimbau juga untuk masyarakat jika ingin membersihkan lahannya dan sampahnya atau rumput-rumputnya ingin dibakar, ditungguin, jangan ditinggal ya. Kebanyakan seperti itu, mungkin udah, ini kayaknya aman nih, tapi ternyata merambat kemana-mana. Kalau ditungguin kan, kalau apinya merambat bisa langsung dikecilin ya.
0: Betul sekali, nah sosialisasi-sosialisasi seperti ini sebenarnya itu harus dimasifkan ya, bukan hanya di tingkat atas ya. Kalau perlu masuk ke tingkat-tingkat bawah seperti di RT-RT, kelurahan-kelurahan ataupun lingkup terkecil di masyarakat. Ya, kita tadi sudah singgung mengenai cuaca. Pendengar dan pemirsa, kita juga akan update cuaca ya, bagaimana hari ini dan beberapa hari ke depan. Ini kita sudah terhubung bersama sama siapa ini, Diti?
1: Forecaster BMKG Juwata Tarakan, Muhammad Reza Saputra atau biasa disapa Kak Reza. Iya, kita sapa dulu. Halo, selamat pagi
0: Bang Reza.
2: Halo, selamat pagi Kak Ita, Kak Diti.
1: Halo Kak Reza, apa kabar untuk hari ini?
2: Alhamdulillah baik dan sehat.
1: Alhamdulillah juga hujan nih Kak Reza ya. Seperti BMKG sampaikan beberapa waktu lalu ya, beberapa hari ini Kota Tarakan akan hujan, turun hujan ya. Bagaimana untuk update cuaca Kaltara hari ini Kak Reza?
2: Ya, untuk update cuaca hari ini semua wilayah di Kalimantan Utara ini cenderung cerah berawan hingga berawan ya. Untuk potensi hujan ringan ada di wilayah pesisir Kalimantan Utara, terutama ada di Tarakan ya. Ini masih ada potensi hujan ringan yang sifatnya lokal, tidak merata hingga siang hari nanti. Kemudian untuk perakiraan cuaca hari ini tanggal 2 Oktober 2026 wilayah Kalimantan Utara hingga malam hari nanti, ini di wilayah Kalimantan Utara bagian barat ini ada potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau. Untuk kategori levelnya ini waspada ya, ada potensi juga disertai petir. Kemudian secara umum ini wilayah Kalimantan Utara untuk hari ini cenderung cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk perkiraan tinggi gelombang di perairan Kalimantan Utara meliputi perairan Nunukan Sebatik, perairan Tarakan dan perairan Tanjung Selor ini antara tenang hingga rendah ya, yaitu di bawah 0,5 meter untuk kategori tenang dan kategori rendah di bawah 1,25 meter. Seperti itu Mbak.
1: Baik, jadi kalau untuk melakukan perjalanan laut ini masih aman ya Kak Reza?
2: Iya, masih aman.
1: Baik, dan juga untuk titik panas di Kaltara bagaimana Kak Reza?
2: Titik panas ya?
1: Iya.
2: Ya, untuk titik panas di Kaltara, jumlah totalnya ini 39, meliputi kategori confidence rendah ini jumlahnya 3 titik, kemudian sedang ini ada 35 titik, dan tinggi ini ada 1 titik di Bulungan.
1: Di Bulungan?
2: Seperti itu, Mbak.
1: Oke.
0: Baik. Ini kembali lagi ke cuaca. Ini di Kampung 4 lagi mendung ini, Bang. Ini bagaimana potensinya? Iya. Apakah akan hujan deras atau seperti apa?
2: Ya, jadi mendung kali ini di Tarakan ini adalah awan yang terbentuk dari laut di sekitaran Tarakan ya. Potensinya itu hanya kategori ringan, yaitu di bawah 5 mm per hari gitu. Walaupun memang kelihatannya deras, itu adalah durasinya singkat dan tidak merata seperti itu. Jadi intensitasnya masih tergolong ringan.
0: Iya, berarti hujan-hujan lokal ya. Baik.
2: Iya, Bang, betul.
0: Iya, Bang, kalau melihat kondisi saat ini untuk angin kencang sendiri seperti apa? Apakah ada potensi angin kencang?
2: Ya, untuk potensi angin kencang ini tidak ada ya di wilayah Kalimantan Utara. Untuk potensi angin kencang sendiri adalah konteksnya angin, kecepatan angin yang di atas 10 knot. Nah, kemungkinan ini untuk perkiraan hari ini, tiga hari ke depan itu tidak melebihi dari 10 knot.
0: Oke, baik. Baik.
1: Kak Reza, kalau untuk hujan yang cukup deras, apakah beberapa hari ke depan ada potensi hujan deras ini, Kak Reza?
2: Baik ya, beberapa hari ke depan ini ada ya, ada potensi hujan sedang gak lebat. Pertama untuk besok ini... Semua wilayah Kalimantan Utara kecuali Kota Tarakan ya, ini ada potensi wilayah terdampak hujan sedang hingga lebat, terutama ini di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tanah Tidung. Untuk Kota Tarakan ini untuk esok hari ini masih dalam kategori ringan. Kemudian untuk lusa atau tanggal 4 Oktober itu ada potensi hujan sedang hingga lebat di Kota Tarakan, kemudian Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Nunukan.
1: Iya. Iya. Berarti di Tarakan belum ada potensi untuk cuaca ekstrim ya, Kak Reza?
2: Iya, betul. Masih bersifat lokal, terutama untuk wilayah pesisir Kalimantan Utara ini.
0: Iya. Bang, tadi disebutkan bahwa hujan-hujan lokal saja. Nah, kalau untuk terik panas, berapa Celsius kira-kira untuk hari ini, Bang?
2: Untuk hari ini... potensi suhu maksimum ini di Kalimantan Utara ini tertinggi ada di 33 ya, untuk perkiraannya 33 derajat Celcius di wilayah Kabupaten Bulungan dan juga Tarakan.
0: Iya, baik. Kalau untuk gelombang sendiri seperti apa gelombang laut kita?
2: Seperti yang saya katakan tadi, masih di bawah 1,25 meter atau kategori rendah.
0: Aman ya?
2: Kalimantan Utara.
1: Aman. Bagaimana untuk penerbangan nih? Karena dilihat cuaca di Kota Tarakan cukup mendung ya, Kak Reza. Apakah untuk melakukan perjalanan udara nih cukup aman, Kak Reza?
2: Ya, untuk cuaca penerbangan sendiri ini masih aman ya dengan hembusan angin dari barat. Ini kecepatannya 4 knot. Nah, kemudian cuacanya saat ini berawan. Untuk perakiran cuaca bandara 24 jam ke depan ini masih dalam kategori berawan.
1: Iya. Baik, Kak Reza, mungkin ada himbauan untuk masyarakat Kota Tarakan dan juga Kaltara, silakan Kak Reza.
2: Baik, untuk wilayah Kalimantan Utara, terutama Kota Tarakan, BMKG mengimbau karena memang cuaca hari ini berubah-ubah ya, terutama ada kejadian hujan lokal, kemudian cuaca panas. Kami mengimbau untuk senantiasa kalau bepergian ke luar ruangan itu kalau bisa memakai tabir surya atau sunscreen untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Kemudian untuk mengantisipasi hujan yang mendadak ini terjadi secara lokal, tiba-tiba mendung seperti itu, sebaiknya untuk selalu membawa mantel atau jas hujan seperti itu. Dan kemudian untuk wilayah yang berpotensi hujan sedang hingga lebat seperti tadi di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, untuk hari ini selalu waspada dan mengantisipasi apabila terdapat tanda-tanda kejadian hujan, ada tanda-tanda kejadian hujan sedang lebat, untuk menghindari wilayah yang rawan longsor, kemudian menghindari wilayah yang rawan banjir, dan menghindari berteduh di bawah pohon. Seperti itu, Mbak.
1: Baik.
0: Bang Reza, terima kasih ya sudah bergabung bersama kami. Semoga sehat selalu. Baik. Ya.
1: Iya, dan selamat bertugas kembali, Kak Reza.
0: Selamat beraktivitas kembali.
2: Baik. Iya. Baik, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sehat selalu.
0: Amin. Sehat semua ya.
1: Iya, terima kasih ya pendengar, sudah kita dengarkan bersama-sama informasi cuaca dari BMKG Kota Tarakan. Dan kita break sejenak, Ical.
0: Iya.
1: Iya. Jangan kemana-mana, tetap di Halo, RRI.
3: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
4: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
5: Walah Mar, aku kerungu salammu, tombok kangen.
6: Sama-sama.
7: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.
8: Sesekali, jazz lah.
10: Semangat ya manggungnya.
11: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
3: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional.

0: pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
1: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
0: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Anda masih bersama kami di Halo RRI, pendengar dan juga pemirsa. Kita juga masih menantikan Anda yang ingin bergabung ya. Silakan sampaikan keluhan Anda, aduan terkait mengenai pelayanan publik, ya, infrastruktur ataupun fasilitas yang ada di sekeliling lingkungan Anda ya. Bisa sampaikan baik itu penerangan jalan, jalan berlubang, sampah, permasalahan sosial lainnya yang bicara mengenai kepentingan umum atau publik di 0821 5320 9845. Dan juga yang malu-malu bisa di komen ya YouTube ya, kita.
1: Benar sekali. Dia
0: dari Tarakan Official.
1: Iya, dan sepertinya kita sudah dapat pesan WhatsApp.
0: Sudah ya. Ada yang masuk.
1: Iya. Dan ini ada fotonya Ical.
0: Apa ini?
1: Fotonya ini di trotoar ya. Tapi belum tahu kita maksudnya apa ya. Jadi kita langsung saja mendengarkan informasinya. Selamat pagi. Hujan menyapa di pagi hari indah ini bersama Anto menyapa Halo RRI. Oh, ini pantun. Pantun bilang cakep ya.
0: Makanya.
1: Iya.
0: Bukan pantun.
1: Pantun. Good morning. Kurang. Selamat pagi.
0: Oke.
1: Hujan menyapa di pagi hari indah ini.
0: Okay.
1: Bersama Anto menyapa Halo RRI gitu.
0: Kurang satu baris lagi nih.
1: Iya,
0: empat.
1: Harusnya
0: itu harus terdiri
1: ya?
0: Empat baris.
1: Iya, tapi enggak apa-apa, ini tiga aja udah masuk pantun ya.
0: Iya.
1: Nah, i-nya sama.
0: Yang penting Pak Anto senang.
1: Ya. Yang penting Pak Anto senang. Mm-hmm. Hidup Pak Anto ya. Melaporkan menurut pasal 131 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, trotoar adalah hak fasilitas pendukung bagi pejalan kaki sehingga dilarang diganggu atau dialihfungsikan menjadi tempat parkir.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi ini ternyata parkirnya sampai di trotoar, Ical ya.
0: Iya. Walaupun ya, satu ban yang naik ya tadi ya.
1: Waktu walaupun satu ban yang naik tapi
0: oh, tapi ya di depan
1: satu
0: sana.
1: Mobil. Satu ban ya,
0: iya.
1: Satu mobil.
0: Kalau kita lihat gambar ini, pendengar, diambil di daerah sekitar THM ya.
1: THM ya.
0: Sebelum ke THM.
1: Oke, iya.
0: Ini salah satu hotel ya. Kemudian
1: bukan di THM ini nih.
0: Di dekat hotel lah. Dekat hotel kan sini.
1: Di daerah Makmur, daerah Makmur. Iya, benar.
0: THM Plaza lo itu. Ya, itu nama hotelnya sudah langsung disebut. Oke. Okay. Kemudian oh, iya. Ya. Ini memang jalan protokol di TI ya, yeah. Yang mana memang sangat ramai ya aktivitas di sini.
1: Benar.
0: Dan kalau
1: sekali.
0: Kita lihat badan jalan ini kan enggak terlalu luas banget ya.
1: Enggak terlalu luas.
0: Dan ini tentu apa ya, ini bukan tempat parkir sih ya.
1: Bukan tempat parkir.
0: Di sepanjang itu ya bukan tempat parkir harusnya.
1: Iya, bahkan untuk trotoar kita kan udah trotoar yang model baru nih, Shal, ya. Jadi lebih luas, lebih enak.

0: dibuat jalan untuk pejalan kaki harusnya.
1: Betul.
0: Tapi dialihfungsikan. Ada di beberapa daerah di seperti di Karangbalik misalnya, trotoar yang sudah diperbaiki tetapi ditanam karena memang dekat rumah warga ya, Ical.
1: Betul.
0: Rumah-rumah yang ada di pinggir jalan ditanami dengan pot-pot bunga. Ini kan sebenarnya mengurangi lebar trotoar.
1: Oke.
0: Di pinggir-pinggir jalan, di pinggir trotoarnya dihiasi dengan pot-pot bunga. Cantik memang, tetapi itu mengganggu pengguna jalan kaki.
1: Iya, dan tentunya apakah Anda ya pengguna jalan sangat terganggu dengan ini ya?
0: Iya.
1: Anda juga bisa berpartisipasi di 0821-5320-9845. Pak Anto, ini kita coba teruskan ya ke pihak Satlantas atau ya, Dishub ya, untuk minta keterangan terkait ini.
0: Tapi sepertinya ya, Ical, ini sudah sering sekali dihimbau untuk jangan parkir di trotoar.
1: Ya,
0: tetapi masih aja ada yang nakal gitu ya. Karena merasa kesadaran masyarakat itu mungkin kurang, Ical. Mereka memikirkan, ya udahlah, yang penting kendaraan saya bisa parkir, karena cari tempat parkir susah atau mungkin agak padat gitu ya. Dan tapi ini mereka tidak melihat kalau pengguna jalan pejalan kaki di trotoar itu sangat terganggu sekali.
1: Betul sekali. Nah, ini bicara mengenai parkir di tengah kota sih, memang kita sangat minim ya kantong-kantong parkir di kota.
0: Iya.
1: Jadi ya alangkah baiknya kalau ada transportasi umum ya, naik transportasi umum.
0: Iya, benar sekali. Tapi kalau saya mau tanya nih sama Ica, ya, kalau seandainya kita parkir nih, parkir motor itu bisa dirapikan. Tapi kalau kendaraan roda 4, apakah bisa dirapikan oleh tukang parkir?
1: Berat, nggak bisa.
0: Harusnya bisa dong.
1: Ya, makanya kalau dia sudah kayak kasus ini ya, foto yang dikirim Panto ya, satu hampir satu badan mobil itu menutupi trotoar ya, ini sebenarnya justru mengambil hak pejalan kaki ya, melanggar tentunya. Tapi memang di kita rindu dulu ada tilang yang dilakukan oleh Dishub, itu tilang apa mengunci ban ya, sampai disegel bannya, nanti diambil atau diderek dulu ke kantor.
0: Diderek dulu
1: karena mengganggu, ataupun selain kasus parkir sembarang gitu, juga ada yang bermalam mobil kendaraan yang bermalam gitu di tempat
0: itu diperiksa ya.
1: Betul. Nah, ini apakah ditarakan juga bisa diterapkan, karena kita lihat ya, ini kan pertumbuhan kendaraan terus bertambah ya, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, kemudian luas jalan itu tidak bertambah ya. Nah, ini tentunya harus ada ketegasan langsung konkret ya, yang bisa langsung memberikan efek jerah. Baik.
0: Iya, tapi yang disayangkan itu sebenarnya lahan parkir ada, cuman mungkin nggak mau jauh-jauh jalan, akhirnya walaupun tempat kecil ya udahlah parkir aja, yang penting bisa nyantol tuh mobilnya di situ. Padahal di tengah jalan juga akan terganggu, Ical. Karena kebetulan seperti foto yang sudah dikirim oleh Pak Anto ini, jalanan itu tidak cukup luas ya, Ical ya.
1: Betul. Karena ada median jalan di tengah ya, dan itu membagi ya jalur yang mau ke arah kantor pos atau ke Grand Tarakan.
0: Benar sekali. Ya, itu dia ya, lika-liku masalah parking.
1: Iya, ini semoga ada jawaban ya.
0: Benar.
1: Kita masih ada kurang lebih 25 menit ya. Silakan pendengar yang ingin bergabung ya di 0821-5320-9845. Kita hadirkan informasi lainnya dari rri.co.id ya.
0: Ini yang bikin ibu-ibu pusing.
1: Oke, apa? Kenapa
0: apalagi
1: pusing?
0: Apalagi yang suka makan pedes, yang nggak bisa kalau nggak ada cabai.
1: Ada apa?
0: Harga cabai ini mahal sekali, Ical. Belakangan ini ya, dari 150 hingga 160 ribu rupiah.
1: Tolonglah.
0: Iya, kalau biasanya beli 10 ribu itu lumayan, bisa pakai satu harian lah ya. Tapi kalau sekarang beli 10 ribu itu sudah cuma berapa?
1: 3 biji. Sama nasi goreng itu ya.
0: Aduh, luar biasa. 3 biji sama nasi goreng ya itu. Nasi goreng aja sudah sana 15 ribu, Ical.
1: Oh iya ya.
0: Masih ada 10 ribu.
1: Ada, gue nggak salah, di daerah Karanganyar deh.
0: Udah nggak ada.
1: Sudah ada.
0: Saya kan di Karanganyar.
1: Oh, berarti khusus saya aja dia kasih 15.
0: Oh, gitu lah.
1: Porsinya dikurangi.
0: Nanti bawa saya ya.
1: Oke. Baik, pendengar, ini dia informasinya ya. Kenaikan harga cabai di Kota Tarakan turut dirasakan pelaku usaha kuliner. Sejumlah pedagang memilih mengurangi penggunaan cabai untuk menyesuaikan biaya produksi tanpa menaikkan harga jual makanan. Salah seorang pedagang makanan di Tarakan, Ibu Ati, mengatakan harga cabai lokal saat ini mencapai Rp170.000 per kilogram. Sementara cabai dari luar daerah yang didatangkan melalui kapal ya berada di kisaran Rp150.000 per kilogram. Ia mengungkapkan harga cabai lokal sebelumnya berada di kisaran Rp120.000 per kilogram, sedangkan cabai luar daerah ya sempat berada di kisaran Rp80.000 hingga Rp90.000 per kilogram. Kenaikan harga membuat pengguna cabai untuk kebutuhan memasak sehari-hari ikut dikurangi. Jika sebelumnya kebutuhan cabai dapat mencapai sekitar 1 kg per hari, ya kini pedagang ini mengaku jumlah tersebut disesuaikan dengan kondisi harga. Meski biaya bahan baku meningkat, ya Ati memilih mempertahankan harga jual dan porsi makanan, menyesuaikan dilakukan dengan mengurangi penggunaan cabai sehingga tingkat kepedasan makanan turut dikurangi. Wah, ini yang suka pedas jadinya minta level 12 lah, tapi kok rasanya level 9 ya, gitu kan?
0: Iya, jadi untuk para konsumen ya.
1: Iya, para konsumen ini bisa dilaporkan ombudsman enggak ya? Jadi dia tidak sesuai dengan pelayanan tertera ya.
0: Iya. Jadi untuk para konsumen kalau lagi makan nih misalnya ngerasa kurang pedas dan minta, "Bu, cabenya ditambahin dong, Bang. Cabenya ditambahin." Mungkin tahan-tahan dulu sebentar ya. Tahan dulu, jangan minta cabai tambahan.
1: Kalau menurutku ya keterbukaan aja langsung. Boleh saya kasih mahal 1 sendok tambah Rp2.000.
0: Iya, harusnya seperti itu.
1: Keterbukaan aja.
0: Seperti itu lebih fair.
1: Karena kan kita kan punya selera beda-beda ya.
0: Benar sekali.
1: Kalau mau pedas ya tambah lagi Rp2.000.
0: Apalagi minta cabai yang level 10 tadi ya, Jal.
1: Betul.
0: Iya, tapi kan dikasih yang level beda
1: yang harus dijaga
0: kualitas rasa ya, ini menjadi dilema juga untuk para pedagang
1: dan pastinya. Ya, Diti, kita sudah ada penelpon yang masuk. Ya, ada Pak Supardi di Pantai Amal. Halo, selamat pagi Pak Supardi.
0: Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Halo, kalau masih terus siapa ini?
1: Benar. Ada Mbak Diti ini, Pak Supardi. Dan sudah panen Pak duriannya Pak?
0: Baru juga kemarin.
2: Iya. Tadi masih baru kemarin kami kan dari
1: Iya. Soalnya sudah mulai berbau nih, kalau kita jalan itu Pak di pinggir-pinggir jalan sudah banyak nih penjual durian, sudah berbau kemana-mana nih aromanya nih.
2: Oke.
1: Oke, baik.
2: Iya. Tadi Pak kami. Saya beli 10.000 kaget masih
1: Lombok. Oke. Harga Lombok ya.
0: Tanam sendiri enggak sih, Pak? Pak Supardi tanam sendiri nggak sih cabenya?
2: Iya, begitu Pak. Baru kami di ini kan baru tanam-tanam musim kemarau lagi.
0: Iya. Iya. Ya,
2: karena ini ya ditangani lah masalah ininya.
0: Iya.
2: Kamu udah makan lombok.
0: Bisa.
2: Masih juga ini.
0: Lomboknya bisa ditanam di bawah pohon durian, Pak Supardi.
2: Belum sudah kami lihat. Oke.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan aja ini berhasil nantinya kan gitu.
0: Amin. Iya. Jangan lupa kabarin untuk pohon duriannya kapan panen ini, Pak Supardi. Ya, Bang Ical mau berkunjung seperti
1: ini. Kita akan melakukan sidak. Apakah rasanya mantap, Pak?
0: Amin.
1: Amin. Siap. Kalau dijual kami tidak segan-segan beli Pak, kalau rasanya enak. Kami akan borong juga.
2: Nanti berhasil.
1: Amin. Siap.
2: Ini bukan satu pohon, dua pohon, masih dalam dekat 200 pohon.
0: 200 pohon ini.
1: Iya.
2: Sudah umur 2 tahun lebih. Target untuk 3 tahun setengah sudah bisa berbuah gitu loh.
0: Oke. Iya, semoga tetap subur ya.
2: Pertanian ini saksikan dan mantar di Pantai Amal ini dibantu Bang nanam lombok, gimana cara bibit atau cara pupuknya.
1: Iya, ini pendampingan dari Dinas Pertanian diharapkan ya.
2: Diharapkan begitu lah, mudah-mudahan aja ini lombok kami ini ya. Mungkin mau serang-serang itu masih cari ini.
1: Pak Supardi, sebelumnya saya mau tanya Pak Supardi, apakah tergabung dalam satu kelompok petani atau seperti apa?
2: Kami ini perorangan aja, kami sendiri saja.
0: Oke. Mandiri
2: ada,
0: ya?
2: Kelompok tidak ada, tapi kelompok rumput laut ada kami ketua rumput laut, tapi kalau dari petani ini belum ada ini kami.
1: Oke.
0: Okay. Oke. Okay.
2: Kan kalau saya ini mangsa masih berapa orang kan?
1: Iya.
0: Iya.
1: Selain durian, buah-buah apa lagi Pak Supardi yang ditanam ini?
2: Ini ada juga ada yang namanya ini apa ya, buah ini rambutan.
0: Rambutan.
2: Ya, tapi kalau ubi masih dari ini kutanam 500 pokok ini. Ubi kayu ini kutanam 500 pokok.
0: 500 pohon ubi kayu.
1: Ya,
0: singkong, kamu tahu singkong.
2: Dan nanti kalau berhasil baik kalau ubi. Ini bukan kami jual, kami makan-makan untuk tetangga aja.
0: Okay. Baik. Sukses terus Pak Supardi.
2: Jalan gitu aja Mas Ida.
1: Iya, siap.
0: Iya, terima kasih.
1: Salam sukses selalu Pak Supardi.
0: Salam sukses selalu Pak Supardi, sehat-sehat terus ya.
1: Iya. Ini sudah kita tangkap ya, apa harapan Pak Supardi, salah satunya juga bicara mengenai yang saat ini beliau tekuni, yaitu menanam durian.
0: Menanam durian 200 pohon, untuk singkong itu 600 pohon, untuk rambutan ya, dan cabai masih berusaha.
1: 100 pohon pokoknya. Tapi iya, ya, karena beliau ini sebagai petani perorangan, ini tentu juga harus ada pendampingan lah dari pemerintah, jangan sampai dibiarkan. Karena kalau kita lihat karakter di Pantai Amal ini memang butuh perhatian ya.
0: Iya.
1: Mengingat di sana mungkin wilayah-wilayah apa ya? Bisa disebut apa nih?
0: Pesisir.
1: butuh perhatian. Bener, guys. Takutnya beliau di Gunung Amal ini, bukan di Pantai Amal.
0: Makanya kita juga nggak tahu nih rumah Pak Suwarda, Pak Supardi
1: di
0: Pantai Amal. Iya,
1: setidaknya lampu beliau sudah nyala, ya jembatan juga terus kita perhatikan.
0: Bener.
1: Dan PDAM ini lagi di lobby terus ini informasinya untuk bisa masuk.
0: Iya, karena juga di daerah pesisir ini sebenarnya makin tergerus sih Cal. Jadi bibir pantai itu makin dekat di daratan ya. Jadi pantainya udah makin naik okay. gitu. Iya, apalagi ketika
1: mulai tenggelam tarakan atau seperti apa nih?
0: Janganlah.
1: Oh, okay. Jangan, itu biar nanti BMKG atau apa.
0: Benar sekali.
1: Yang akan memprediksi.
0: Iya. Cuman dibawa aja untuk berhati-hati kalau di daerah pesisir, apalagi saat air pasang.
1: Iya.
0: Karena ada buaya sekarang.
1: Serius
0: buaya. Oh,
1: jangan hoax ya.
0: Dua ekor apa gitu di pantai. Tapi enggak tahu itu buaya kiriman dari mana.
1: Iya, di sini jalan-jalan. Studio enggak ada buaya.
0: Nanya. Ada buaya darat. Iya. Baiklah, untuk pendengar dimanapun Anda berada untuk hari ini, kita juga masih menunggu ya. Telepon Anda di 082153209845 atau melalui WhatsApp kami. Silakan langsung saja komen di YouTube RRI Tarakan Official.
1: Iya, pendengar, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.

hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis là.
0: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panik, Bu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: 97,9 MHz pendengar RRI Tarakan, 99,9 MHz di Tanjung Selor dan juga di Malinau yang ikut merilai kita di 95,3 MHz. Kami sapa Anda juga yang menonton langsung di YouTube kita di RRI Tarakan Official ya. Anda masih bersama kami di Halo RRI. Kami juga masih menantikan Anda yang ingin bergabung, sampaikan unek-unek Anda ya, keluhan terkait mengenai pelayanan publik, infrastruktur dan lain-lainnya ya, bagi Anda mungkin yang saat ini mengantri ya, fasilitas kesehatan ya, fasilitas apa lagi, kependudukan ya, ataupun hal-hal lain yang ada di sekeliling lingkungan Anda yang kira-kira perlu pembenahan, silakan sampaikan ke sini. Kita akan coba jembatani konfirmasi ke pihak-pihak terkait untuk minta konfirmasi langsung.
1: Benar sekali, Icao.
0: Kita ya? Sudah bahas ini mengenai cabai ya, yang memang harganya sudah membumbung tinggi.
1: Iya, benar sekali.
0: Rp160.000 per kilogram.
1: Rp170.000 untuk yang dari luar Betul, Tarakan.
0: Dan tadi Pak Supardi sudah masuk ya di Pantai Amal ini. Tentu nanam cabai di Pantai Amal itu butuh
1: effort yang khusus, luar biasa ya. Benar sekali.
0: Untuk membahas ini kita sudah terhubung bersama Koordinator Penyuluh Pertanian Lapangan PPL Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan. Ada Bapak Hari Suyanto. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Hari.
1: Selamat pagi Pak Hari.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi. Mohon maaf konfirmasi. Ya. Kami sekarang bukan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, tapi kami dari Kementerian Pertanian.
1: Kementerian Pertanian. Baik. Pak Hari, apa kabarnya untuk hari ini, Pak Hari?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, Pak Hari, ini bicara mengenai harga cabe. Nah, masyarakat ini ada Pak Suyadi dari Pantai Amal tadi, butuh kiat-kiat gimana sih cara menanam cabai khususnya di daerah pesisir ya, di Pantai Amal begitu. Silakan Pak Hari.
2: Iya, oke, terima kasih waktu yang diberikan. Mungkin juga sebelumnya kami sampaikan ke masyarakat petani pada umumnya, dan kami itu sekarang penyuluh itu sudah diambil alih oleh Kementerian Pertanian, jadi bukan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian gitu. Dan kami langsung dari Kementerian Pertanian mendampingi ke petani secara umum, baik itu pertanian, peternakan. Nah, untuk menanam Lombok khususnya, nah itu sebetulnya juga harus pertama melihat lokasi lahannya, perlu pengolahan lahan, perlu juga menyetabilkan lahannya atau medianya atau tanahnya. Nah, paling tidak harus diberi pupuk organik dengan keadaan tarakan, selain dengan cuaca yang ekstrim dan tanahnya itu masam, sangat ya tinggilah seperti itu keadaan. Jadi perlu pertama pupuk organik untuk dasar dan juga pengapuran, seperti itu langkah pertama.
1: Oke. Iya, Pak Hari, untuk cabai ini kan biasanya ketika sudah ditanam gitu ya, yang paling riskan adalah daunnya dan juga cabainya itu tidak tumbuh subur, Pak Hari. Tapi seperti terserang hama ya.
0: Gitu begitu saja.
1: Iya, daunnya itu mengkerut karena ada hamanya. Itu seperti apa menanganinya, Pak Hari?
2: Ya, pertama harus kita lihat pupuk dasarnya dulu, pengelolaan lahannya dulu, karena dari pengelolaan lahan dasar itu bisa menyebabkan pertama daun keriting, terus juga pupuk-pupuk itu harus juga sesuai anjuran takarin yang dianjurkan, karena kalau tidak pertama jadi keriting, terus yang kedua kalau sudah berbunga dan pentil, nah itu akan rontok. Karena kekurangan kalium, nah itu bisa karena petani itu kadang-kadang mohon maaf, pupuk sangat berlebihan, terus lahan memerlukan pupuk dasarnya kadang-kadang semuanya serba kimia, nah seperti itu. Jadi bukan semuanya kimia itu baik untuk tanaman, karena itu juga susulan, tapi juga harus dosis takaran yang dianjurkan, seperti itu.
1: Baik, seperti yang Pak Supardi katakan di Pantai Amal tadi, menelpon di Halo RRI untuk hari ini ya Pak Hari, katanya butuh edukasi untuk menanam Lombok nih di Pantai Amal, karena nanam Lombok ini gampang-gampang susah ya Pak Hari ya.
2: Iya betul. Nah, kami baru beberapa minggu yang lalu itu ke Amal, kami membentuk kelompok di sana, karena bantuan dari pemerintah itu tidak bisa ke individu, harus ke kelompok. Nah, ini pertama kami langkah-langkah masih menghimpun data kelompok dan mendata penerima pupuk bersubsidi seperti itu.
1: Baik.
2: Mungkin.
1: Iya, Pak Hari. Pak Hari sebagai koordinator PPL Kementerian Pertanian, apa kendala untuk petani-petani di Kota Tarakan yang sering dijumpai, Pak Hari?
2: Kendala jujur aja, kalau diajak pertemuan kadang-kadang kelompoknya itu mendaftarkan 20, begitu diajak pertemuan selalu paling hadir 5 orang. Okay. Gitu. Jadi nggak sampai 50%. Kendala di situ, jadi kami mau menyampaikan informasi, mau ngajak pengembangan edukasi, nah itu sangat susah seperti itu.
0: Pak Hari, ada upaya jemput bola enggak? Ini kan kadang tercecer-cecer tuh petani-petani kita, bahkan kalau kondisi Pak apa Supriyadi tadi perorangan ya, petani perorangan, dia tidak tergabung dalam kelompok tani. Nah, kalau untuk yang perorangan seperti ini, apakah ada pendekatan sendiri atau berharap mereka datang ke dinas atau pemerintah begitu?
2: Nah, kebetulan kalau beliau tinggal di Amal, nah ini kan kami lagi mengidentifikasi mohon. Kalau memang belum masuk ke kelompok, silakan mendaftar juga, gabung ke kelompok. Kebetulan di RT 10-11 kami lagi membentuk kelompok nih, lagi mengidentifikasi. Kalau memang dia perorangan, karena bantuan tidak bisa ke perorangan, ke kelompok, mohon dari pengurus yang ada di RT 11, RT 10, atau langsung ke rumah Bapak Haris Hakim yang ada di bawah tower di RT 10 itu. Nah, bisa nanti nanya ke situ, nomor HP saya juga di situ. Ya. Kami biasa pertemuan di situ.
0: Okay. Ke rumah Bapak Haris Hakim RT 10 Pak ya, di bawah tower.
1: Iya.
0: Ini semoga Pak Supriyadi masih mendengar kita ini.
1: Benar sekali. Iya.
0: Pak Hari, ada lagi Pak? Terakhir mungkin ada himbauan ataupun pesan-pesan untuk masyarakat khususnya petani. Silakan.
1: Petani di Kota Tarakan, Pak Hari.
2: Oke, siap. Jadi pesan-pesan khususnya ke masyarakat dan anggota kelompok tani yang sudah membentuk kelompok tani, apabila diajak pertemuan, tukar informasi, mohon jadilah kelompok yang sejati. Ada bantuan, gak ada bantuan, tetap eksis waktunya pertemuan-pertemuan seperti itu. Dan yang belum gabung di dalam kelompok tani, mohon juga mencari informasi ke pengurus, atau kalau tidak sekarang ada juga kontak person saya, bisa disampaikan, diberikan seperti itu.
0: Iya, baik. Pak Hari, terima kasih banyak atas waktu dan juga pencerahannya sudah bergabung bersama kami di Halo RRI.
2: Sama-sama.
1: Iya.
2: Sama-sama.
1: Selamat beraktivitas kembali, Pak Hari.
0: Salam sehat selalu ya.
1: Iya. Pak Hari Suyanto, SPMP. Iya, dari
0: Penyuluh Pertanian, Penyuluh tentunya Pertanian. Kementerian Pertanian.
1: Benar sekali, di Kota
0: yang
1: Tarakan.
0: Ada di Kota Tarakan.
1: Iya, Cal, tidak terasa.
0: Betul,
1: kita
0: tidak terasa.
1: Sekarang berada di penghujung acara Halo RRI untuk hari ini. Betul. Dan menutup di minggu ke pertama.
0: Minggu pertama bulan Oktober ya.
1: Minggu pertama di bulan Oktober ya, tepatnya hari Jumat untuk hari ini. Dan wawancara sama BMKG sudah, sama PPL Pertanian sudah. Betul. Terima telepon, baca WhatsApp.
0: Iya, Terima kasih yang sudah bergabung tentunya ya, pendengar dan juga pemirsa ya, yang sudah ikut kita nantikan dan juga selalu nantikan ya Halo RRI di setiap hari Senin ya, Rabu dan juga Jumat.
1: Iya.
0: Tentunya ini menjadi wadah Anda untuk menyampaikan aspirasi ya, seputar tentang keluhan publik ya, pelayanan publik, infrastruktur dan lain-lain sebagainya. Terima kasih juga kepada Pak Supriyadi ya. Kita tunggu
1: Supardi.
0: Pak Supardi.
1: Supardi
0: ya.
1: Apa
0: Supardi. Pak Supardi di Pantai Amal.
1: Benar sekali.
0: Semoga bisa langsung nih ketemu dengan Pak Hakim tadi ya.
1: Benar.
0: Ada di RT 10 ya atau 11.
1: Di bawah tower.
0: Di bawah tower.
1: Benar sekali. Ya. Baik, Ical, kita absen dulu untuk tim-tim kita hari ini. Ada Reni sebagai PA, terus juga ada Mas Kudriadi, Bang Pinar, Akbar, Keiza, ada Hilman, Cahyo, ada Bisma, dan saya ada Jubair Diki juga ya. Saya Diti Hanggraini.
0: Dan saya Nimamat Rizal, ya mohon pamit undur diri, sampai jumpa di Halo RRI berikutnya.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti Halo RRI.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Selamat pagi berkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan tentunya kembali hadir menemani Anda di pagi hari ini. Saya Rigita Bayu akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah atau pada pukul 3 sore nanti ya. Dan tentunya kami hadir dengan informasi-informasi menarik serta lagu-lagu pilihan dan juga program-program unggulan. Di antaranya akan kami hadirkan tentunya musik tradisional dan budaya pada pukul 11, kemudian silang sholat Jumat kita akan ikuti juga nanti siang, melanjutkan dengan berita Baguntaka pada pukul 13 dan juga Prodangdut pada pukul 13 lewat 30 menit ya, atau pada pukul setengah 2 siang nanti. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, pendengar, kembali kami hadirkan lagu dari Ebi, Teringan Berikan Untukku.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
2: Hai, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Aku masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sapei Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sapei Sapa diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sapei Sapa terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sapei Sapa sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

95,3 Radio Republik Indonesia Malinau. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar. Untuk siang hari ini di Malinau Siang menemani Anda. Iya, dan kami kembali dengan sajian lagu dan informasi hingga pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah kebersamaan kita. Baik pendengar, informasi masih kami lansir dari rri.co.id. Baik, kali ini informasi Bahlil mengatakan Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi untuk percepat hilirisasi. Pembentukan Kementerian Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi bertujuan mempercepat konsolidasi dan pelaksanaan program hilirisasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan di Istana Negara Jakarta Kamis 1 Oktober 2026. Bahlil mengatakan koordinasi antar kementerian sektor energi sangat diperlukan dan program hilirisasi memiliki keterkaitan erat dengan sektor energi dan sumber daya mineral SDM. Dengan koordinasi tersebut, pelaksanaan program diharapkan dapat berjalan lebih cepat. Konsolidasi dan koordinasi juga akan berjalan lebih baik antar kementerian. Menurut Bahlil, fokus pemerintah terhadap hilirisasi juga berkaitan dengan besarnya investasi yang berada di sektor SDM, dan ia menyebut sekitar 90% dari total investasi berada pada sektor tersebut. Karena itu, Bahlil menilai konsolidasi menjadi bagian penting dalam mempercepat berbagai program hilirisasi. Koordinasi dilakukan agar kementerian teknis yang menangani investasi dan hilirisasi dapat berjalan dalam satu kerangka kebijakan. Untuk sementara itu, Kementerian Investasi dan Hilirisasi berada dalam koordinasi Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi. Posisi kementerian teknis tersebut berbeda dengan fungsi Kemenko yang bertugas melakukan koordinasi lintas kementerian. Pendengar, demikian untuk informasi siang hari ini. Selengkapnya Anda juga dapat membaca di rri.co.id.

Jenis sinis adalah istilah mencari jodoh dalam bahasa Tidung. Namun yang perlu dipahami, dalam adat tradisional masyarakat Tidung tidak mengenal istilah pacaran. Apabila seorang pemuda menyukai seorang gadis, biasanya ia akan salah tingkah ketika melewati rumah si gadis atau bertemu dengan keluarga dekatnya. Perilaku pemuda ini diperhatikan dan dipahami oleh masyarakat sekitar. Lalu berita ini akan cepat tersebar. Saat berita ini sampai kepada orang tua si pemuda, maka mereka akan bertanya kepadanya tentang kebenaran berita itu. Bila si anak diam seribu bahasa atau mengatakan terserah kepada orang tua, maka berita yang tersebar itu benar adanya.

Pendengar, Pemprov Kaltara hapus denda pajak kendaraan selama Oktober 2026. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Kaltara menghapus denda pajak kendaraan bermotor selama Oktober 2026. Program pemutihan itu berlaku dari Kamis 1 Oktober 2026 hingga 1 31 Oktober 2026. Program ini diberlakukan berdasarkan keputusan Gubernur Kalimantan Utara dan juga bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun HUT ke-14 Provinsi Kalimantan Utara. Program ini memuat tiga keringanan, yakni penghapusan denda pokok dan denda absen pajak kendaraan bermotor PKB, penghapusan denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan SWDK LLJ tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya, hingga keringanan 50% atas pokok PKB bagi kendaraan yang mutasi masuk ke Kaltara. Kepala Unit Pelaksana Teknis UPT Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kaltara Wilayah Malinau Aan Hartono menyebut kebijakan ini dilatar belakangi kondisi ekonomi masyarakat. Hal itu tergambar dari realisasi pendapatan pajak kendaraan saat ini hingga triwulan 3. Realisasi PKB di Kaltara baru sekitar 50% dari target 96,5 miliar rupiah. Sebagaimana tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD murni 2026. Aan menyebut ada tiga tujuan program ini, yaitu meringankan beban masyarakat, meningkatkan realisasi pendapatan asli daerah PAD dan dari sektor PKB, dan ketiga berkaitan dengan kendaraan berplat luar daerah. Aan berharap program ini mendorong kesadaran masyarakat untuk segera membayar pajak kendaraan. Iya, baik pendengar, demikian tadi informasi terkait Pemprov Kaltara hapus denda pajak kendaraan selama Oktober 2026. Iya, untuk Anda yang belum bayar pajak, yang masih nunggak setahun, dua tahun, mungkin bisa langsung ya diproses. Oke, baik pendengar, kembali ke lagu berikutnya. Kali ini kita coba ke lagunya Arsi Widianto dengan Tiara Andini, Cintanya Aku.

Tahukah Anda bahwa bahasa Indonesia ternyata dipelajari lebih dari 45 negara di seluruh dunia? Tidak hanya di Australia, namun di berbagai negara lainnya turut serta mengajarkan bahasa Indonesia ke penduduknya. Beberapa negara di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, Italia. Rekor mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai Pulau Tidung.

Kembali masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau. Pendengar, cegah stunting, Dinkes Malinau dorong balita rutin ke posyandu. Ya, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau mendorong peningkatan kunjungan balita ke posyandu untuk memastikan tumbuh kembang anak terpantau secara rutin. Langkah tersebut juga menjadi bagian dalam upaya penanganan stunting di daerah. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau, Yuli Triana, mengatakan kunjungan posyandu perlu ditingkatkan karena pemeriksaan yang dilakukan setiap bulan menjadi sarana untuk mengetahui perkembangan kondisi balita. Berdasarkan data Dinkes Malinau, partisipasi balita dalam penimbangan posyandu sepanjang semester pertama 2026 masih belum optimal. Pada Januari 2026, dari 6.264 balita yang menjadi sasaran, hanya 3.229 anak yang mengikuti penimbangan. Capaian tersebut sempat meningkat pada Februari menjadi 4.484 balita. Salah satunya didorong momentum pembagian vitamin A. Namun capaian kembali turun pada Maret dengan 3.361 balita yang ditimbang. Pergerakan kunjungan kemudian masih berfluktuasi hingga Juni ketika jumlah balita yang ditimbang mencapai 4.388 anak. Yuli menilai kondisi tersebut masih menjadi pekerjaan rumah karena peningkatan kunjungan yang terjadi belum konsisten. Prevalensi stunting Kabupaten Malinau pada semester pertama 2026 tercatat sebesar 13,03%. Karena itu, peningkatan partisipasi masyarakat membawa balita ke posyandu menjadi penting agar kondisi pertumbuhan anak dapat diketahui secara berkala. Demikian informasi cegah stunting Dinkes Malinau dorong balita rutin ke posyandu. Pendengar, demikianlah untuk informasi di Malinau siang untuk edisi hari ini. Ya, dan waktu menunjukkan tepat di pukul 11 lebih 6 menit ya, dan selanjutnya kita akan beralih ke program berikutnya di siang hari ini pendengar, yaitu kita akan dengarkan sajian musik tradisional dan budaya, dan juga nanti kita akan ikuti siaran langsung sholat Jumat bersama Pro 1 RRI Tarakan. Tetap bersama kami dan selamat mendengarkan. Satu saja lagu terakhir di musik dan informasi, kali ini ada lagunya Endang Sukamti dengan judul Dinda. Setelah itu kita akan beralih ke sajian lagu-lagu daerah Nusantara.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Tahukah kamu kalau kue onde-onde itu sudah ada sejak zaman Majapahit? Namun ternyata kue ini bukan berasal dari Indonesia, tetapi berasal dari Tiongkok, dibuat pada masa dinasti Zhou. Awalnya kue ini dibuat untuk disajikan kepada para tukang kayu dan tukang batu yang tengah mengerjakan istana kekaisaran Tiongkok. Kue ini memiliki makna keselamatan dan kebersamaan. Onde-onde pertama kali dibawa ke Indonesia oleh Laksamana Cheng Ho dari Kekaisaran Ming. Awalnya, onde-onde hanya berisi pasta gula merah saja dan rasanya manis. Seiring berjalannya waktu, onde-onde ini diubah agar rasanya lebih berlidah Indonesia, yaitu dengan penambahan kacang hijau sehingga rasanya lebih gurih.

Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.

Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Lagu Bersukaria dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara, diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana, di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Hai Bro Sis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca, hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai Pulau Tidung.

Kapal Jung adalah kapal raksasa yang pernah dimiliki kerajaan di Nusantara. Kata Jung berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya perahu. Claudius Ptolemaeus, astronomer Yunani, menyebutnya Kolandia Ponta, artinya kapal dari Sumatera atau Jawa. Panjangnya mencapai 100 meter. Dinding kapal terbuat dari 4 lapis papan kayu jati, sehingga mampu menahan tembakan meriam kapal musuh. Di masa jayanya, Majapahit pernah memiliki tak kurang dari 400 kapal Jung, di mana setiap kapal mengangkut 800 prajurit. Selain itu, kapal Jung juga dapat difungsikan sebagai kapal dagang. Pelaut Portugis mengatakan, kapal Jung ukurannya 4 kali lebih besar dari Flor de Lamar, kapal terbesar yang dimiliki Portugis pada masa itu.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di 95,3 Radio Republik Indonesia Malinau siang hari ini. Dan demikianlah tadi sajian lagu-lagu daerah Nusantara menemani aktivitas siang Anda. Selanjutnya kita akan ikuti siaran langsung sholat Jumat bersama Pro 1 RRI Tarakan. Baik pendengar, tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.

Satu lagu dari Fatin dengan Kekasihmu, pendengar baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Berikutnya kita akan bergabung bersama dengan Islamic Center Kota Tarakan dalam silang sholat Jumat. Selamat mengikuti.

أشهد أن محمد رسول الله.

لله الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صاحب الشرف والإحترام أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله واعلموا الصالحات واجتنبوا المنكرات واذكروا الله في أيام معلومات واشكروا لله الذي بنعمته تتم الصالحات قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salah satu wujud nyata ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari adalah menjaga hubungan baik dengan sesama manusia melalui silaturahmi, memuliakan tamu, serta menjaga lisan agar selalu berkata baik atau diam. Sebab orang yang benar imannya akan tercermin dari akhlaknya kepada orang lain. Sehingga dengan memperkuat silaturahmi dan saling memaafkan, kita tidak hanya memperindah hubungan antar manusia, tetapi juga semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam ajaran Islam, silaturahmi bukan sekedar hubungan sosial biasa, melainkan bagian dari keimanan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menjaga hubungan silaturahim yang baik dengan kerabatnya. Dan siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis ini jelas menunjukkan bahwa silaturahmi adalah tanda keimanan kita. Kita yang benar imannya tidak akan memutus hubungan dengan keluarga, tidak akan menyakiti saudara kita, dan selalu berusaha menebarkan kebaikan dalam ucapan maupun perbuatan kita dalam kehidupan bersama. Bahkan para ulama pun menjelaskan betapa besarnya keutamaan silaturahmi. Dalam silaturahmi terdapat banyak perkara terpuji. Di antaranya adalah mampu mendatangkan ridha ilahi. Hal ini karena silaturahmi merupakan perintah Allah Rabbi. Silaturahmi juga mampu membahagiakan orang lain dan membahagiakan sesama mukmin, termasuk amal yang sangat utama. Selain itu, silaturahmi juga menyenangkan para malaikat, menumbuhkan kenangan baik di hati manusia, serta membuat iblis bersedih karena persaudaraan manusia menjadi kuat. Bahkan silaturahmi dapat memperpanjang umur, melapangkan rezeki. Silaturahmi juga menjadi sebab kebahagiaan orang tua dan leluhur kita yang telah wafat, serta menambah kehormatan dan pahala.
bahkan setelah seseorang itu pergi meninggal dunia. Rasulullah bersabda dalam hadis yang lain, "Tsalatsatun fi dhillil 'arsy yaumal qiyamah." Ada tiga orang yang mendapat naungan arsy pada hari kiamat. Wasilur rahimi, yang pertama orang yang menjaga silaturahmi. Wa mra'atun mata zaujuha wa taraka aitaman fatakumu 'alaihim hatta yughniyahumullah aw yamutu. Yang kedua, seorang istri yang ditinggal mati suaminya kemudian membesarkan anak-anak yatimnya sampai Allah mencukupi mereka atau sampai mereka wafat. Wa rajulun ittakhadha ta'aman wa da'a ilaihil yatama wal masakin. Yang ketiga, orang yang membuat makanan kemudian mengajak anak yatim dan orang miskin untuk makan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Selain itu, silaturahmi juga sangat dianjurkan untuk saling memaafkan, terlebih ketika kita berada di momen-momen istimewa seperti hari raya Idul Fitri. Rasulullah juga mengingatkan bahwa segala bentuk kesalahpahaman kepada sesama manusia harus diselesaikan di dunia ini, karena di akhirat kelak tidak ada lagi harta untuk menebus kesalahan, yang ada hanyalah pahala dan dosa. Jika seseorang belum meminta maaf, maka kelak urusannya akan diselesaikan dengan amal kebaikannya. Bahkan bisa jadi ia harus menanggung dosa orang lain. Mari kita renungkan betapa banyak kesalahan yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam hubungan anak dan orang tua misalnya, sering kali kita sebagai anak berbicara dengan nada tinggi, membantah atau mengabaikan nasihat orang tua. Sebaliknya, kita sebagai orang tua juga terkadang kurang sabar, mudah marah atau tidak memahami perasaan anak. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Suatu ketika pernah dahulu orang yang akan pergi berangkat haji. Tatkala ingin dia pergi berangkat haji, dia membawa uang 1000 dinar emas. Maka tatkala ingin dia berangkat, dia merasa kesusahan membawa uang itu, hingga akhirnya dia menitipkan uang tersebut kepada sahabat lamanya yang terkenal sangat amanah, baik dan jujur. Maka ia pergi silaturahmi kepada sahabat tersebut dengan mengucapkan salam, disambut, lalu mengatakan, "Wahai sahabatku, aku ingin pergi berangkat haji. Tolong aku titip uangku sebanyak 1000 dinar ini, nanti setelah pulang haji akan aku ambil." Setelah pergi haji, maka tibalah waktu kembalinya. Dia pergi ke rumah sahabat tersebut setelah mengucapkan salam, namun kali ini yang menjawab salam adalah anaknya. Orang yang pergi haji tersebut bertanya, "Di mana ayahmu?" Maka anak tersebut mengatakan, "Wahai paman, masuklah sebentar, kami akan bercerita. Sesungguhnya ayah kami telah meninggal beberapa hari yang lalu." Maka mendengar hal tersebut, orang yang pergi haji

menyambut jawabanmu. Karena dalam hadis Rasulullah, telaga Zamzam merupakan salah satu pintu surga. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, setelah dia memanggil sekali, dua kali, tiga kali di hadapan telaga Zamzam tidak ada jawaban, maka dia kembali kepada ulama menceritakan kejadian tersebut. Lalu ulama itu mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, temanmu itu berada dalam neraka. Maka orang yang pergi haji tadi berpikir, untuk apa uang yang kutitipkan sehingga membuat dia masuk neraka? Maka ulama itu tersebut melanjutkan untuk meneruskan orang yang pergi haji tersebut datang ke telaga yang berada di daerah Yaman. Telaga itu sangat menyeramkan, yang disebut telaga Barahud. Di situ terdengar orang-orang yang menjerit di siang hari. Konon dikatakan itu adalah salah satu pintu neraka. Maka tatkala dia memanggil temannya sekali saja, langsung sudah ada jawaban, hingga ia bertanya, mana uangku? Dengan izin Allah.

tidak ada yang tahu. Aku orang yang amanah, aku jaga uangmu. Terus kenapa kamu bisa masuk neraka? Bukankah kamu orang yang amanah? Maka orang yang tersebut menjawab, saya masuk neraka bukan karena perbuatan jahat saya, tapi saya masuk neraka disebabkan saya mempunyai adik perempuan. Saya tidak pernah bertanya apa kabarnya. Saya tidak pernah memberikan pertolongan saat ia membutuhkan pertolongan daripada saya. Bahkan saya tidak pernah mendoakan untuknya. Sehingga gara-gara tersebut, tatkala soal pertanyaan dalam kubur ditanya tentang hal itu, saya tidak bisa jawab, sehingga saya dimasukkan ke dalam neraka. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang gemar menyambung silaturahmi dan mudah memaafkan, sehingga hidup kita penuh keberkahan dan kelak mendapatkan kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil quranil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah.

La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Subhanallahum adamati samadallah Sufufakum fa'innatas syaitun salah Rabatkan sufufnya diluruskan A'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantoro kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantoro yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut jalan.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Eh, bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.

0: Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Oh, Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
1: Mama sibuk kerja terus.
2: Iya, baik Pak. Untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan klien Pak ya.
1: Juga sibuk.
2: Terima kasih Pak.
1: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang

0: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

0: mau sekolah.
1: Jagoan mama mau sekolah. Kalau jagoan ke sekolah selain peralatan sekolah, apalagi yang dibawa?
0: Masker sama hand sanitizer, Ma.
1: Oh iya, tambah satu lagi. Nih mama sudah siapkan bekalnya ya. Jangan lupa, kalau mau makan baru boleh dibuka maskernya, oke?
0: Oke, Ma.
1: Nah, Bapak Ibu, pandemi belum berakhir. Ditambah lagi, hepatitis misterius yang sudah mulai ada di Indonesia. Jadi selalu waspada. Terapkan sejak dini protokol kesehatan untuk anak-anak kita. Agar anak Indonesia cerdas dan
2: sehat!

0: mana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Saya lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
2: Saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Ade, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kawan?
0: Ade, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti ini?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabar Ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.

0: Mendengar polusi udara setiap tahun semakin meningkat, bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Kok, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
1: Woy, ampun, woi.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi.

0: Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Oh, Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
1: Mama sibuk kerja terus.
2: Iya, baik Pak. Untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
1: Papa
2: klien.
1: Papa juga sibuk.
2: Terima kasih Pak.
1: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang aja.

0: Mendengar polusi udara setiap tahun semakin meningkat, bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Oh, semuanya.
1: Woi, ampun, woi.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi.

0: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
2: Saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Semangat ya sayang, setiap hari harus selalu senyum dan ceria. Nah, masih ingat pesan ibu kan? Apa coba?
1: Hindari corona dengan cara tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, hindari kerumunan, dan selalu jaga jarak. Biasakan gaya hidup baru. Kita semua harus kompak, harus tetap semangat untuk memutus mata rantai COVID-19.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih Mbak, ditimpuk aja, biar tahu rasa dia.
0: Oh gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih Mbak?
2: Oh no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia woi, semuanya.
1: Woi, ampun woi.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
2: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
2: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
2: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
2: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
3: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
3: Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malni Now. Dan demikianlah tadi sajian lagu di Prodangdut untuk sore hari ini menemani Anda. Mendengar akhirnya tuntas sudah kebersamaan ini untuk Malino siang edisi hari ini. Selanjutnya Malino sore akan kembali hadir menemani Anda hingga malam nanti. Baik, tetap bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam RRI.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat sore untuk Anda di mana saja berada. Apa kabar hari ini? Panas ya, panas banget. Tapi mudah-mudahan panasnya hanya panas di cuaca ya, enggak sampai ke hati apalagi ke kepala. Hari ini mudah-mudahan menjadi Jumat yang penuh kedamaian, Jumat yang penuh semangat, tapi enggak ada yang galau-galau, enggak ada yang marah-marah ya. Pokoknya ini sudah semakin dekat dengan akhir pekan, ya udah dibawa happy aja ya. Kalaupun terjadi hal-hal yang tidak kita sukai, ya itu adalah dinamika hari. Kita enggak mungkin kan ya untuk selalu menginginkan hari itu berpihak sama kita terus. Ada aja ya kan faktor-faktor yang membuat terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Kita sih maunya hari itu berlangsung smooth aja, lancar aja. Tapi kan kita juga punya lingkungan yang memengaruhi ya. Kita mungkin maunya baik-baik aja. Tapi ya kadang-kadang ujian itu datang dari mana aja? Dari orang terdekat ya, pokoknya lingkungan-lingkungan lah yang bikin emosi kita naik turun ya. Jadi kalau hari ini ya mungkin gak bisa dibilang good day, ya jangan juga dibilang bad day ya, karena baik buruknya itu bagaimana kita memandangnya aja. Nah kalau kita mungkin merasa hari ini buruk untuk kita, ya kita mulai berpikir deh untuk bersyukur ya. Karena kalau kita bersyukur tuh biasanya nanti kejengkelan kita secara perlahan akan menghilang. Yang ada nanti terganti dengan, oh iya ya, masa hal sesepele itu bikin saya marah-marah, bikin saya merasa paling dizolimi. Sementara banyak sekali manfaat, banyak sekali hal-hal baik, banyak sekali hal-hal menyenangkan yang sudah Anda terima ya. Jadi kalau misalnya dibandingkan persentasenya masih kecil yang buruk-buruk ini, ya udahlah ya, anggap aja itu sebagai batu kerikil di perjalanan. Kanan, lempar aja ke samping terus hindari ya kan. Yang penting hari ini semangat, yang bakal liburan di akhir pekan lebih semangat lagi. Tapi yang tetap harus kerja ya nggak apa-apa, semangatnya terjaga ya, karena tetap ada hari libur walaupun nggak mesti di tanggal merah atau di weekend. Yang sakit cepat sembuh, yang sehat jaga kesehatannya ya. Apalagi sekarang panas terus ya kan, jadi harus hati-hati nih jaga kesehatan supaya kesehatannya tetap prima ya. Banyak-banyak minum air putih, hindari asupan-asupan yang dilarang kalau Anda punya riwayat penyakit tertentu ya. Jangan bandel, karena berangkat dari bandel itu nanti akan terjadi yang lebih buruk lagi ya. Oke, kita menantikan azan asyar ini di menit ke-12 dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan juga Mas Ai penata musik kita sudah menyiapkan rangkaian lagu-lagu pilihannya untuk sesi info dan musik ya, untuk kita menantikan tepat pukul 16. Nanti dari pukul 16 sampai pukul 17 juga akan hadir musik dan info sesi lanjutan untuk menantikan Lintas Banjar Nusantara ya, pada pukul 17. Dari Cindy Bernadette dan Rio Febrian juga Elo, mari kita berpesta.

0: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Pendengar, sudah kami hadirkan untuk kumandang azan asyar wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya. Nah, kita lanjutkan kembali kebersamaan dengan beberapa lagu sampai setengah putaran ke depan menuju tepat pukul 4 sore atau pukul 16 waktu Indonesia Tengah ya. Dan kita dengarkan juga beberapa promo dan serta iklan layanan masyarakat yang sudah kami siapkan untuk Anda. Tetap di Pro 1 RRI Tarakan, frekuensi 97,9 MHz.
1: Apa sih yang dimaksud dengan narkotika? Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Jangan pernah berniat untuk mencobanya. Selalu katakan tidak pada narkoba.

0: Gila. Tinggal crop nama pembuat aslinya di pojok, terus upload ulang di akunku. Langsung banyak yang like dan puji aku kreatif. Gila.
1: Hebat sih, like-nya banyak, Bud. Tapi yang punya keringat dan begadang bikin karya itu, kamu kasih tahu nggak?
0: Hah, Yuni. Bikin kaget aja. Lah, kan di internet bebas, Yun. Siapa cepat, dia dapat, kan?
1: Nah, ini. Bebas bukan berarti boleh ambil hak orang lain, Budi. Hargai hasil kerja keras dan karya cipta mereka. Coba kalau posisimu dibalik. Karyamu dijiplak tanpa izin. Kamu pasti marah, minimal sedih, ya nggak?
0: Iya sih.
1: Nah iya.
0: Kasian juga yang bikin kalau nggak dihargai ya.
1: Nah itu, mulai sekarang jadilah warganet yang cerdas dan jujur. Selalu cantumkan sumber atau paling enggak nih, minta izin sama yang punya karya.
0: Oke deh.
1: Karya hebat lahir dari proses yang tidak mudah. Hargai hasil kerja orang lain dengan tidak melakukan plagiasi atau klaim sepihak.

Tahukah Anda, di kalangan masyarakat suku Tidung Malinau, singal dipakai pada masa pemerintahan Raja Lambat. Budaya turun-temurun dipakai sampai sekarang. Pemakaian singal ini dipakai semua kalangan yang membedakannya dari segi warna. Raja memakai singal warna hitam gelap, dalam bahasa Tidung disebut mitem mengampu. Dan ada simbol di sebelah kanan sebagai simpul. Kerabat raja memakai singal warna biru, jingga dengan warna dasar hitam. Untuk masyarakat biasa memakai singal warna kesumba. Kesumba itu warna pink dan hijau. Simbol singal adalah ujung dari lilitan kain singal yang bertemu di ikat sebelah kanan menandakan raja atau keturunan. Jika ujung lilitan kain diikat di belakang menandakan dari kalangan masyarakat biasa. Model singal juga dipakai dengan dua model. Khusus raja dan tetua-tetua adat tertutup bagian atasnya dalam bahasa Tidung disebut singal betangkup. Untuk kalangan muda, model singalnya terbuka atasnya.

0: 101.1 FM.
1: Pendengar Anda masih kami temani di 95.3 MHz ya untuk sore hari ini. Di sela-sela aktivitas Anda yang tentunya lagi tengah melakukan aktivitas Anda di siang hari ini. Dan pendengar di Lintas Malino sore ini, kami ingin berbagi informasi yang kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini tentang di mana BPOM yang ungkap peredaran suplemen impor ilegal berawal dari patroli cyber. Ya, peringat BPOM mengungkap peredaran suplemen kesehatan impor ilegal ya setelah penemuan penjualan produk tanpa izin edar secara daring. Dan Kepala BPOM Taruna Ikran mengatakan pengungkapan tersebut bermula dari patroli cyber dekorat cyber BPOM. Dan Taruna juga menjelaskan hasil patroli cyber kemudian ditindaklanjuti sebagai penelusuran dan pendalaman di lapangan. Dan Direktorat Intelijen BPOM selanjutnya mengidentifikasi sarana yang diduga menjadi tempat penyimpanan dan distribusi produk. Hasil pemeriksaan menemukan suplemen kesehatan dan kosmetik impor legal yang tidak memenuhi ketentuan di mana produk tersebut disimpan untuk kemudian didistribusikan dan dijual kepada konsumen melalui e-commerce. Taruna juga mengungkapkan produk tersebut diimpor melalui footwear umum menggunakan jalur yang tidak sesuai kebutuhan dan ketentuan, dan produk kemudian diselundupkan, disimpan dalam gudang lalu didistribusikan kepada konsumen melalui e-commerce. Dan BPOM menghentikan sementara kegiatan pada sarana tersebut dan mengamankan seluruh produksi obat bahan dalam suplemen serta kosmetik ilegal. Dan BPOM juga mengambil sampel produk yang ditemukan untuk menjalani proses pengujian di laboratorium. Taruna menjelaskan BPOM terus memperkuat pengawasan berbasis risiko mulai dari hulu hingga hilir. Pengawasan dilakukan melalui tahapan pre-market hingga pro-market untuk memperkuat perlindungan masyarakat. Peredaran obat dan makanan ilegal melalui platform daring menjadi salah satu fokus pengawasan BPOM melalui patroli cyber. Dan Kepala BPOM Taruna Ikrar menyebutkan sepanjang 2025 sebanyak 1,3 juta tautan produk ilegal berhasil diturunkan. Sementara itu, sepanjang tahun 2026, jumlah tautan produk ilegal yang ditindaklanjuti melalui patroli cyber telah mendekati 300 ribu tautan. Di mana menurut Taruna capaian tersebut merupakan hasil koordinasi BPOM bersama Kementerian Komunikasi dan Digital serta platform e-commerce. Ya, peringat dimanapun Anda berada, kami masih temani Anda semuanya di sore hari ini. Dan informasi tadi Anda bisa simak kembali di laman rri.co.id. Nona Hong.

0: Sal-sal bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta GKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta GKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji. Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan

Gue cerita semua sama almarhum ibu aku ya, setiap aku deket sama perempuan gitu. Terus aku bilang ini aku deket sama cewek. Dia ngekos di Padang, tinggalnya di daerah Lintau, sekitar 5 jam dari kota Padang. Yang selama aku deket itu kayak seminggu, ya dia gak punya uang gitu. Aku kerasa itu, sedih banget. Mukanya tuh gak memancarkan kebahagiaan menurut aku. Terus aku cerita sama ibu aku, pagi, aku masih ingat pagi jam 6 pagi. Terus ibu tiba-tiba bilang, dia suka masakan apa? Sampai lado hijau, terus ibu masakin itu. Pakai tempat makanan warna hijau, aku masih ingat. Ya, aku antar pagi-pagi. Dia kaget, kok bawain makanan gitu. Terus habis itu makan, aku cerita sama ibu aku tentang dia. Mungkin titik baliknya adalah, kenapa aku sebegitunya sama Ai? Karena sesayang itu juga ibu aku sama Ai.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: Acara ini dipersembahkan oleh
1: Pro 1 FM.
2: Zona musik enak.

Bagaimanapun Anda berada kan, kita ikuti tepat di pukul 17 sore ini informasi lintas Banjar Nusantara ya bersama dengan Pro 1 RRI Banjarmasin. Selamat mengikuti.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, edisi hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya bersama saya Setiar Seno. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari wilayah paling utara di Provinsi Kalimantan Utara yaitu Kabupaten Nunukan.

0: Ya, pendengar dan pemirsa, dari Nunukan ada rekan saya, Syasha. Halo, selamat sore, Syasha.
1: Selamat sore juga, Seno. Apa kabarnya di sore hari ini?
0: Alhamdulillah, masih baik, Syasha. Bagaimana di Nunukan?
1: Di Nunukan juga kami dalam keadaan sehat walafiat, dan untuk cuaca di Nunukan saat ini panas terik menyala, Seno.
0: Panas terik menyala ya, tapi masih ada kabut asap di sana?
1: Sepertinya sudah mulai menipis.
0: Alhamdulillah. Baik, Syasha, itu kabar baik ya. Silakan, ada informasi apa dari Nunukan untuk kita sore ini, Syasha?
1: Baik, Seno, untuk sore hari ini ada informasi terkait penerima bantuan sosial yang dipastikan tidak bisa bergantung selamanya pada bantuan pemerintah.
0: Baik, silakan Syasha untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih, Seno, yang ada di Palangkaraya. Pendengar dan pemirsa, penerima bantuan sosial dipastikan tidak bisa bergantung selamanya pada bantuan pemerintah karena masa kepesertaan mereka resmi dibatasi maksimal 5 tahun. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Kementerian Sosial Republik Indonesia kini membatasi masa penyaluran bantuan sosial atau bansos. Setiap penerima manfaat hanya bisa menerima bantuan maksimal 5 tahun. Di Kabupaten Nunukan, aturan ini mulai diterapkan melalui Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi atau PPSE. Warga usia produktif yang dihentikan bansosnya akan dialihkan untuk menerima bantuan modal usaha. Ketua Tim Pendamping Program Keluarga Harapan atau PKH Kabupaten Nunukan Wahyudin mengatakan, juknis aturan ini sudah keluar dan sosialisasi terus dilakukan agar warga siap mandiri.
3: Untuk di Kabupaten Nunukan sendiri, jangankan 5 tahun, ya 10 tahun kayaknya sudah ada. Itu ya. Nah, jadi pelan-pelan itu mulai kita edukasi melalui usaha ya, dan dari pemerintah daerah juga sebenarnya sudah ada memberikan juga, selain dari Kementerian Sosial itu ada memberikan namanya PPSE ya, Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi, itu diberikan bantuan usaha itu 5 juta per orang.
2: Untuk tahap awal, Kabupaten Nunukan menargetkan 5 penerima bansos usia produktif untuk graduasi dari daftar bantuan reguler. Jumlah ini menyesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Wahyudin menambahkan, proses administrasi dan komitmen bersama kini sedang berjalan.
3: Nah, untuk Kabupaten Nunukan sendiri, itu juga sudah ada kemarin memberikan bantuan khusus untuk saat ini. Cikal bakal yang akan kita berikan itu sekitar 5 orang ya yang di cover, karena memang kota masih terbatas untuk tahun ini. Dan dari 5 orang itu 3 orang sudah kita buatkan komitmen ya, semacam surat pernyataan graduasi, dan mereka siap untuk graduasi.
2: Meski usia produktif diwajibkan mandiri, pemerintah memastikan aturan ini tidak berlaku untuk kelompok rentan. Warga lanjut usia dan penyandang disabilitas dipastikan tetap diakomodir sebagai penerima bantuan sosial. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan. Selanjutnya saya kembalikan ke rekan Seno yang ada di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Syasha dari RRI Nunukan. Pendengar dan pemirsa, sekarang kami ajak Anda menuju kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, dari Banjarmasin ada rekan saya Fadli. Halo Bang Fadli, selamat sore.
1: Halo, halo Bang Seno, kabar sehat?
0: Cuaca gimana?
1: Ya, cuaca di Banjarmasin ini apa ya? Sendu, bukan mendung tapi karena kabut ini Seno.
0: Iya betul, kayaknya 11-12 ya di sini ya. Jangan sampai kita saling mengirim ya.
1: Mudah-mudahan ya, jangan sampai nanti Palangka ngirim ke Banjarmasin, Banjarmasin ngirim ke Palangka nanti.
0: Betul, jangan sampai seperti itu, cepat-cepat hujan aja ya. Amin. Baik, Bang Fadli, apa informasi dari Banjarmasin untuk kita sore ini?
1: Ya, ini masih terkait dengan Karhutla Seno, yaitu pembelajaran tatap muka terbatas kembali diterapkan Seno.
0: Baik, silakan Bang Fadli, informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Seno, pendengar dan pemirsa. Setelah lebih dari 2 pekan menerapkan pembelajaran jarak jauh akibat buruknya kualitas udara yang dipicu kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin akhirnya kembali memberlakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
2: Pencemar udara di Banjarmasin dari tim Karhutla itu menunjukkan di penurunan.
3: PTM terbatas mulai diterapkan di seluruh satuan pendidikan Kota Banjarmasin sejak 1 Oktober dan akan dievaluasi selama 3 hari ke depan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama mengatakan, kebijakan tersebut diambil setelah kondisi kualitas udara diklaim menunjukkan perbaikan alias kuning, sehingga kegiatan belajar mengajar secara langsung dapat kembali dilaksanakan dengan sejumlah pembatasan. Menurutnya penerapan PTM terbatas tetap mempertimbangkan kondisi kualitas udara dan kesehatan peserta didik maupun tenaga pendidik. Karena itu, satuan pendidikan diminta tetap menerapkan langkah-langkah pencegahan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Rian menegaskan apabila kondisi kualitas udara kembali memburuk, pihaknya akan melakukan evaluasi dan menyesuaikan kebijakan pembelajaran dengan kondisi di lapangan.
2: Kemudian kita mengevaluasi indeks pencemar udara di Banjarmasin dari tim Karhutla itu menunjukkan di penurunan perbaikan kualitas udara di kuning, sehingga kalau sesuai dengan surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, maka penerapannya adalah pertemuan tatap muka terbatas, artinya penyesuaian jam belajar, kemudian protokol kesehatan, kemudian pelaksanaan semua kegiatan di dalam kelas sedang ada di luar ruangan kelas.
3: Sementara itu, Sari, orang tua siswa di salah satu SD di Banjarmasin mengingatkan anaknya untuk selalu menggunakan masker saat berada di luar ruang kelas. Hal itu terus ia tanamkan kepada sang anak untuk menghindari paparan kabut asap yang berdampak terhadap kesehatan.
4: Sekarang kan sudah mulai masuk sekolah ya, tidak PJJ lagi, tapi asap kan masih tetap terasa. Jadi si anak dari berangkat sekolah itu dari rumah itu sudah dipergunakan masker, kemudian sampai di sekolah dikasih pesan untuk maskernya tetap dipakai, tidak dilepas, biar bisa meminimalisir menghirup asap.
3: Sebelumnya Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin menerapkan PJJ selama 2 pekan lebih menyusul memburuknya kualitas udara akibat kabut asap Karhutla yang berada di kategori berbahaya. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai langkah perlindungan terhadap peserta didik selama kualitas udara berada pada kondisi yang tidak aman untuk aktivitas di luar ruangan. Juma Muhammad melaporkan.
1: Ya, demikian Seno informasi dari Banjarmasin Kalimantan Selatan. Sekarang saya kembalikan kepada Anda di Palangkaraya Kalimantan Tengah.
0: Baik, terima kasih rekan Fadli di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Selanjutnya kami ajak Anda menuju kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Ya, dari Tarakan, pendengar dan pemirsa, ada rekan saya RV. Halo, selamat sore RV.
1: Sore Seno, Sasha di Nunukan, Bang Fadli di Banjarmasin. Apa kabar?
0: Semuanya ditanya ya. Baik, RV. Gimana cuaca dan kabar di Tarakan?
1: Cuaca Tarakan gak usah ditanya lah ya Seno ya, hari-hari gitu-gitu oh, gitu aja ya. Panas Seno, gitu panas aja, ya.
0: Panas-panas ya.
1: Kabarnya ini,
0: kapan terakhir kali kapan terakhir kali hujan di Tarakan?
1: Kadang hujan aja tapi malam, itu pun hujannya juga gak seberapa lah dibandingkan panas yang sangat-sangat cetar itu kan.
0: Sangat-sangat rutin gitu ya.
1: Jadi begitulah ya sampai hari ini, yeah. Vanish.
0: Pokoknya sedih sekali sih RP hari ini.
1: Iya, panas Eno, panas. Ini panas ya, udah gak ada rasanya lagi.
0: Kelihatan, iya kan? Berarti dari sini juga
1: kan? Kelihatan ya, betapa putus asanya iya. Aku
0: iya, betul.
1: Astagfirullah.
0: Oke, RP, ada informasi apa untuk kita dari Tarakan sore ini?
1: Ini terkait harga cabai di Tarakan yang lagi menyala juga nih, Seno. Kurang lebih
0: tambah panas.
1: Kurang lebih ya. 1 kilo daging ini.
0: Waduh, harganya makin naik ini ya. Baik, silakan untuk informasi selengkapnya, Erpi.
1: Terima kasih, Seno. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya. Harga cabai di sejumlah pasar di Kota Tarakan, Kalimantan Utara terpantau mencapai Rp150.000 per kilogram. Dinas Perdagangan menyebut kenaikan harga berkaitan dengan terbatasnya stok cabai lokal. Laporan selengkapnya bersama Agung Wirawan.
2: Karena dia bilang dari daerah asal juga sudah mahal, sudah seharga 120 sampai 130 katanya. Dan ini kapal belum ada masuk.
3: Stok cabai lokal terbatas, harga di Tarakan capai Rp150.000 per kilogram. Harga cabai di sejumlah pasar di Tarakan Kalimantan Utara mencapai Rp150.000 per kilogram. Dinas Perdagangan menyebut kenaikan harga terkait dengan terbatasnya stok cabai lokal serta belum masuknya pasokan melalui jalur laut.
2: Kami tanyakan ke pedagang, kenapa bisa mahal? Karena dia bilang dari daerah asal juga sudah mahal, sudah seharga 120 sampai 130 katanya. Dan ini kapal belum ada masuk, itu penyebabnya. Sedangkan stok untuk yang lokal itu kan sangat terbatas.
3: Dinas Perdagangan menjelaskan pasar Tarakan saat ini mendapat pasokan cabai dari sejumlah daerah, di antara cabai lokal, Sulawesi, dan Jawa. Untuk cabai dari Jawa, sebagian pasokan didatangkan menggunakan pesawat dari Surabaya, sehingga distribusinya memerlukan biaya lebih besar. Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian mengingat ketersediaan stok sangat berkaitan dengan pergerakan harga di pasar. Dinas Perdagangan menyebut salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menambah ketersediaan cabai adalah mendatangkan pasokan dari luar daerah, termasuk melalui operasi pasar. Namun operasi pasar memerlukan ketersediaan barang, sehingga penambahan pasokan menjadi hal penting untuk membantu menjaga harga cabai di pasar. Dinas Perdagangan berharap masuknya pasokan cabai berikutnya dapat menambah stok di pasar, sehingga dapat kembali lebih terkendali. Agung Wirawan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan. Selanjutnya kembali ke Palangka bersama Seno.
0: Iya, terima kasih RP dari Tarakan. Baik, pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Ya, pendengar dan pemirsa dari Samarinda ada rekan saya, Dita. Halo, selamat sore, Dita.
1: Halo, selamat sore juga, Seno.
0: Iya, gimana kabarnya di Samarinda?
1: Kabar kami di Samarinda, alhamdulillah baik-baik saja. Dan untuk kondisi cuaca di Samarinda, hari ini panas, kabutnya tapi sudah mulai tipis karena sudah beberapa kali, alhamdulillah Samarinda diberi hujan nih, Seno.
0: Alhamdulillah, sudah mulai hujan ya. Tipis-tipis itu mudah-mudahan jangan sampai kembali ya, Dita ya.
1: Harapannya gitu ya.
0: Harapannya seperti itu. Baik, Dita, ada informasi apa dari Samarinda untuk kita sore ini?
1: Baik, informasi Samarinda sore hari ini terkait SDG Center Unmul yang menyiapkan pendampingan untuk UMKM dalam registrasi SDG.
0: Iya, silakan Dita untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih banyak, Seno. Pendengar dan pemirsa, Prosatu RRI Samarinda dan juga Lintas Banjar Nusantara, pengembangan bisnis berkelanjutan di Kalimantan Timur diperkuat melalui kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan perbankan. Kolaborasi ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas UMKM sekaligus menjaga keberlanjutan usaha. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Zulfikar.
2: Pengembangan bisnis berkelanjutan di Kalimantan Timur dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor, melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, perbankan, dan pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk membantu usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk meningkatkan kapasitas serta memperkuat keberlanjutan usaha. Perwakilan Sustainable Development Goals atau SDGs Center Universitas Mula Warman, Dedi Cahyadi mengatakan, perguruan tinggi memiliki sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan pembinaan dan pendampingan kepada UMKM yang mengikuti program registrasi bisnis SDGs.
3: Terkait dengan pembinaan ataupun mentoring dan yang sejenisnya itu, kita akan upayakan untuk teman-teman yang mungkin memang masih belum bisa mencapai ke sana dengan adanya sumber daya yang ada di universitas, kita bisa bantu teman-teman UMKM untuk mencapai tadi goals apa aja yang ingin dicapai oleh teman-teman di UMKM. Harapannya dengan keroyokan nih dari berbagai stakeholder ini, kita bisa membantu teman-teman di UMKM untuk dapat lebih berkembang. Ya tadi terutama untuk meningkatkan dari sisi pemasaran maupun dari sisi SDM dan juga hal-hal yang lainnya.
2: Jadi menyebut kolaborasi berbagai pihak diharapkan dapat membantu UMKM berkembang, terutama dalam meningkatkan pemasaran dan kualitas sumber daya manusia. Keberlanjutan usaha juga menjadi salah satu fokus utama dalam program tersebut. Melalui kolaborasi lintas sektor, UMKM di Kalimantan Timur didorong mencapai target pembangunan berkelanjutan secara bertahap hingga 2030. Penampingan dan peningkatan kapasitas menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem bisnis yang berkelanjutan. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: Itu tadi informasi dari Samarinda, Kalimantan Timur untuk sore hari ini. Kami kembali kepada Anda, Seno, di Palangkaraya.
0: Iya, terima kasih Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya Lintas Banjar Nusantara ya sore ini kami akhiri dengan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap selama 30 hari ke depan karena kualitas udara masih sangat berbahaya. Laporan selengkapnya disampaikan Aga J. Bijaksana.
1: Kebakaran kita itu sampai sekarang bukan tangga lah, 15 kurang lebih 15 hektar. Ini data Menteri Kehutanan.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap selama 30 hari ke depan. Perpanjangan dilakukan setelah status tanggap darurat sebelumnya yang berlaku 31 Agustus hingga 29 September 2026 telah berakhir. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut kondisi kabut asap yang masih menyelimuti jumlah wilayah menjadi pertimbangan pemerintah untuk kembali memperpanjang status tersebut. Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran mengatakan surat keputusan mengenai perpanjangan status tanggap darurat telah ditandatangani sejak 30 September 2026 hingga 30 hari mendatang.
1: Berarti kebakaran itu sih banyak dari sana, banyak sana daripada kita kan itu logikanya gitu. Coba dilihat data itu kebakaran kita itu sampai sekarang bukan tangga lah, 15 kurang lebih 15 hektar. Ini data Menurut Menteri Kehutanan. Menurut BPD kita di angka 14.000 lebih aja.
2: Sementara itu pemerintah Kota Palangkaraya belum dapat memastikan kapan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah kembali dilaksanakan. Kondisi tersebut menyusul kualitas udara yang masih berada pada kategori berbahaya akibat kabut asap. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani menyebut hingga saat ini pihaknya masih menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi para siswa sebagai langkah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik. Menurutnya keputusan untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka akan mempertimbangkan kondisi kualitas udara. Jika kondisi udara belum membaik, pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan untuk mengurangi resiko paparan asap terhadap siswa dan tenaga pendidik.
3: Kami sampaikan kepada para kepala sekolah dan guru gitu ya di satuan pendidikan ini, minimal cerahnya itu konsisten selama 3 hari itu baru kita melaksanakan PTM gitu Pak. Kalau cuman sehari nanti kita evaluasi hari kedua kembali lagi kualitas udaranya memburuk, artinya kualitas berbahaya yang tidak sehat gitu kan. Nah ini pasti akan kami berikan edaran ataupun kita kembalikan pada format PJJ Pak, pembelajaran jarak jauh. Nah gitu Pak.
2: Para orang tua diimbau untuk tetap memastikan anak mengikuti pembelajaran jarak jauh sesuai jadwal serta menjaga kondisi kesehatan selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ya, pendengar dan pemirsa, laporan reporter RRI Palangkaraya Aga Jaya Bijaksana tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Reseno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantara.

0: Hai apa?
1: Hai juga Anggur. Aku masih jet lag nih. Aku kan jauh dari Inggris.
0: Hai, perkenalkan, aku Pisang.
2: Pisang? Baru dengar, kamu berasal dari mana?
0: Aku berasal dari sini.

0: Tampilanmu beda ya. Gak seperti kami. Glowing. Diam guys. Ada yang datang tuh. Pasti aku nih yang dibeli.
1: Pak.
2: Iya ma.
1: Kita beli pisang, pepaya, sama jambu ya.
2: Mantap ma. Buah-buahan lokal banyak nutrisinya loh. Karena kaya serat, vitamin C, E, dan antioksidan. Bagus untuk daya tahan tubuh sehingga mampu untuk menangkal virus.
1: Oh iya?
2: Iya dong, Ma. Dan satu lagi, lebih murah.
0: Dadah.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Program 1 RRI Tarakan 97,9 MHz. Halo masyarakat kota Tarakan dan sekitarnya. Ada yang baru pulang jalan-jalan atau dinas dari luar negeri, atau mungkin baru mau jalan-jalan, atau juga mau dinas ke luar negeri. Nah, nanti kan biasanya akan kepikiran tuh mau bawa oleh-oleh gitu ya. Tapi ini diingat-ingat dulu, kalau Anda bawa handphone atau komputer genggam atau tablet baru dari luar negeri, nah ada yang harus Anda perhatikan ya. Pastikan IMEI ponsel Anda terdaftar secara sah ya. Nah, ini mungkin ada yang tanya, IMEI itu apa sih? Singkatnya, IMEI itu ibarat nomor identitas unik untuk setiap perangkat seluler biar bisa dipakai di Indonesia. Nah, untuk melindungi hak seluler biar bisa dipakai di Indonesia dan konsumennya juga aman, mencegah peredaran ponsel ilegal, pemerintah mewajibkan semua ponsel dari luar negeri itu wajib daftar IMEI. Jadi jangan lupa, langsung daftarkan handphone Anda ke petugas bea cukai saat baru tiba di pelabuhan atau bandara kedatangan. Ingat ya, maksimalnya cuma 2 unit yang bisa didaftarkan per orangnya. Untuk informasi lebih lanjut, jangan sungkan untuk mampir ke kantor bea cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Bea Cukai Tarakan. Bea Cukai Tarakan, Beduang, Bais.

0: Ada yang baru dari Rehab.
1: Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau

Ingat, penyalahgunaan narkotika adalah perbuatan yang melanggar hukum. Tak hanya itu saja, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberikan konsultasi, atau menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika juga termasuk perbuatan yang melanggar hukum, yang pelakunya akan mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya. Selalu pilih lingkungan yang positif.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
2: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
2: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
2: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
2: Iyalah, lebih semangat lagi. Aduh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket, sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba,

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih banyak karena masih terus stay bersama dengan Armaino dan di ruang dengar Anda semuanya. Jelang kumandang azan maghrib di menit ke-9 lepas dari pukul 18 sore ini, kami akan hadirkan sesi Voice of Islami. Dan kepada seluruh umat muslim yang berada di kawasan Kabupaten Malindo dan sekitarnya, selamat persiapkan diri untuk menunaikan ibadah salat maghrib hari. Assalamualaikum.

Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu membumbung sepenuh langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Hai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, pasti aku akan menemuimu dengan sepenuh bumi ampunan. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3540.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, sekarang waktu di menit ke 9 lepas dari pukul 18 sore, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya. Kami segenap kru RR Malinau mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib kepada seluruh umat muslim yang berada di kawasan Kabupaten Malinau dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.

Pendengar dimanapun Anda berada untuk malam hari ini di ruang dengar Anda semuanya akan kami ajak para pendengar untuk mendengarkan informasi dari Kabupaten Malinau malam hari dalam Warta Intimu Malam.

0: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau. Menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
1: Selamat malam pendengar Warta Intimum Malam. Edisi 2 Oktober 2026 akan kami hadirkan informasi hasil liputan reporter RRI Malinau bersama saya Maiti Diana Ilawarti Timung Malam selengkapnya.

0: Berikan informasi dari Kabupaten Malinau, buka raker tahunan Lembaga Adat Besar Dayak Punan Malinau, Bupati tegaskan agar menjadikan lembaga adat sebagai wadah kerja nyata, bukan sekedar simbol. Laporan reporter Widayat.
1: Dalam rapat kerja Lembaga Adat Dayak Punan Kabupaten Malinau, Bupati Malinau WMB Wemawa SEMH menyampaikan serangkaian pesan dan harapan mendalam yang menjadi arahan perjuangan bersama. Lembaga ini ditegaskan bukan sekedar wadah formalitas, melainkan ruang berpikir, merencanakan, dan bekerja nyata demi kemajuan seluruh masyarakat Dayak Punan di Malinau. Menurut WMP Wemawa, lembaga ini menghimpun tokoh dari tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga desa, berada tepat di tengah masyarakat. Karena itu, kehadirannya harus memberi dampak nyata, bukan sekedar berkumpul lalu pulang tanpa hasil.
2: Lembaga ini adalah wadah yang sangat strategis bagi masyarakat Dayak Punan. Nah, oleh sebab itu, manfaatkan lembaga ini dengan baik. Karena di sini hadir tokoh-tokoh, baik yang Bapak Ibu percaya, mulai dari tingkat provinsi, tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, bahkan sampai tingkat desa, secara langsung berada di tengah-tengah masyarakat Dayak Punan. Nah, oleh sebab itu, lembaga ini jangan dijadikan sebuah lembaga formalitas, tempat orang-orang hanya berkumpul. Di sini tempat berkumpul, berpikir, lalu melakukan apa yang harus dikerjakan bersama-sama bagi kemajuan masyarakat Dayak Punan itu sendiri.
1: Sementara itu, Ketua Lembaga Adat Besar Dayak Punan Kabupaten Malinau, Edison SPD MPD, mengungkapkan rapat kerja atau raker ini bukan sekedar seremoni atau di atas kertas saja, tetapi bagian dari ruang sakral terhadap apa yang dilakukan untuk evaluasi program organisasi.
3: Rapat ini adalah ruang sakral bagi kita untuk mengevaluasi apa yang sudah kita kerjakan, mengidentifikasi masalah yang dihadapi warga kita di akar rumput, dan merumuskan strategi jangka panjang yang nyata, masa depan, identitas, bahasa, adat istiadat, dan hak-hak wilayah adat, serta nilai-nilai kearifan lokal Dayak Punan di Kabupaten Malinau. Sangat bergantung pada apa yang kita sepakati dan kita putuskan dalam forum ini. Melalui mimbar yang terhormat ini, saya ingin menitipkan beberapa poin krusial yang harus menjadi fokus utama dalam pembahasan komisi-komisi. Yang pertama, perlindungan dan pemetaan wilayah adat. Ini yang sudah kita lakukan selama ini. Hutan dan sungai adalah peradaban kita. Tanpa kepastian hukum atas wilayah adat yang secara turun-temurun yang kita jaga dan lindungi, identitas kita sebagai Dayak Punan terancam luntur. Kita harus mempercepat proses inventarisasi, pemetaan partisipatif, pengusulan pengakuan wilayah adat kepada pemerintah. Kita wajib memastikan anak-anak cucu kita kelak masih bisa melihat, merawat, dan hidup dari hutan warisan leluhur.
1: Rapat kerja tahunan Lembaga Adat Besar Dayak Punan Kabupaten Malinau berlangsung 2 hari ke depan dan diharapkan dapat menghasilkan rumusan dan rekomendasi bagi pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan nantinya. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, kerajinan mebel rotan di Desa Pulau Sapi, Kecamatan Mentarang, masih memiliki peluang pasar. Sofa rotan menjadi produk yang paling banyak dicari dengan harga mulai 5.500 per set. Berikut wawancara lengkap reporter RRI Ading Revlin bersama seorang pengrajin rotan di Desa Wisata Pulau Sapi.
1: Baik pendengar RRI, saya Ading Revlin. Saat ini saya sedang berada di pusat kerajinan rotan yang ada di Desa Pulau Sapi, Kecamatan Mentarang. Saya sedang bersama dengan Pak Tius. Beliau adalah salah seorang pengrajin rotan yang berada di Desa Pulau Sapi ini. Baik, kita akan langsung menyapa beliau. Selamat siang Pak Tius.
2: Selamat siang.
1: Pak, mungkin Bapak bisa gambarkan produk rotan apa saja yang Bapak hasilkan sejauh ini selama menjadi pengrajin?
2: Kalau selama pengrajin sih banyak sebenarnya. Ada kursi, terus rak-rak, terus tempat televisi, keranjang-keranjang, sebanyak yang lain.
1: Kalau yang paling banyak diminati sama masyarakat itu apa, Pak?
2: Untuk di Malinau sini, saya lihat sofa begini yang orang paling suka, sofa rotan begini.
1: Oke, kalau untuk kursi seperti ini, biasanya di range harga berapa ini dijual?
2: Ya, kalau di tempat lain saya nggak tahu, tapi di sini kita 5,5.
1: Paling murah itu 5?
2: Paling murah, iya. Okay. Itu paling rendah, itu.
1: Biasanya Pak, kalau dalam memproduksi kursi itu atau produk set tempat duduk seperti ini berapa lama?
2: Sampai finishing itu 1 minggu satu set. Kalau kita 2 orang, tapi kalau semakin banyak orang semakin banyak juga. Nah, jadi kemampuan orang berbeda-beda kan. Tapi kami ini berdua orang ini 1 minggu satu set lah. Sampai finishing selesai.
1: Okay. Bisa. Berapa orang Pak di sini yang?
2: Cuma 2 orang sementara.
1: 2 orang. Ya. Dan biasanya rotannya diambil dari mana?
2: Untuk sementara kami ambil di Malinau di Desa Semenggaris.
1: Apakah ada petaninya atau seperti apa?
2: Ya, ada petaninya.
1: Dalam satu produk set kursi tempat duduk seperti ini berapa banyak rotan yang
2: rotan kan ada 2 macam ini. Ada lasio, ada fitrit. Tadi lasio itu kurang lebih 20 kilo, fitritnya 5 kilo, jadi 25 kilo satu set.
1: Okay.
2: Bahannya, bahan rotannya.
1: Baik, dari semua produk rotan yang Bapak buat Pak, apa yang paling sulit dibuat?
2: Ya kalau kami yang punya keterampilan begini, hampir semua tidak sulit lah. Karena kita semua sudah kuasai kan cara kerjanya.
1: Nah. Okay.
2: Jadi enggak sulit sebenarnya.
1: Dan produknya bisa dipasarkan di mana Pak?
2: Sementara kami ini sampai di Sibuku.
1: Oh di luar mana?
2: Bisa juga, bisa. Bisa juga di KTT.
1: Yang paling jauh?
2: Sementara KTT saja.
1: KTT ya, yang paling jauh.
2: Ya, paling jauh.
1: Selain dari kursi dan lain sebagainya, tadi juga disebut keranjang.
2: Ya, keranjang. Kalau keranjang itu kan musiman. Saat hari raya, Natal, Lebaran kan. Tapi untuk sehari-hari kami itu ya paling banyak kursi aja ya.
1: Dalam 1 bulan misalnya Pak, itu ada berapa banyak pesanan yang Bapak terima?
2: Untuk sementara ini kami sebulan paling 3 set.
1: 3 set ya?
2: Ya minimal 3 set lah.
1: Kemudian Pak, Bapak ini keterampilan menganyam ini membuat rotan, maksudnya itu didapat dari mana?
2: Dulu saya belajar di Makassar. Dulu mentor saya itu orang Filipina. Mereka itu kan datang dari Filipina itu, mereka bekerja di Makassar kan, di perusahaan. Okay. Dari kami itu belajar ke mereka dalam perusahaan itu.
1: Berapa lama Pak Bapak belajar?
2: Kalau belajar normalnya cuma 3 bulan lah. Seterusnya kita punya inovasi sendiri kan. Tapi pertama dasarnya itu ya 3 bulan.
1: 3 bulan.
2: Untuk mengenal rotan, cara rotan bagaimana, cara kerjanya. 3 bulan terus dikuasai.
1: Berarti Bapak dari Makassar Pak ya?
2: Saya dari Makassar. Ya.
1: Udah berapa lama Pak di sini?
2: Kalau di Malinau sebenarnya sudah hampir 4 tahun.
1: Berarti memang sengaja ke Malinau untuk
2: kerja begini?
1: Iya. Selama menjadi pengrajin rotan Pak, apa ada kendala yang dihadapi mungkin sama ini?
2: Kalau pada dasarnya, kendala kita sebenarnya itu dari konsumen. Kadang konsumen kita itu tidak menghargai rotan. Maksudnya mereka itu menawarkan harga itu serendah-rendahnya dan mereka tidak menghargai rotan-rotan sebenarnya itu dia ada nilai estetikanya sebenarnya. Tapi mereka tidak pikir ke sana. Kenapa kami kesini, ke sini dari Malinau sini? Kan di sini lumayan bagus. Orang di sini gitu menyukai rotan. Dan mereka mau dengan harga-harga mahal sedikit pun mereka mau orang sini. Makanya di sini lebih bagus sini. Artinya orang-orangnya itu cinta rotan dan mereka mau beli dengan harga mahal. Nah, itu masalah itu bagusnya itu.
1: Jadi bagi seorang pekerja seni seperti Mbak
2: ya, itu kami dihargai lah. Dihargai kalau misalnya apa yang kita kerjakan itu, orang beli dengan harga mahal, nah itu baru kita merasa dihargai. Tapi kalau kita sudah kerja keras, tapi orang beli murah, kan kita masa kecewa. Saya kan nggak ada gunanya kita kerja bidang-bidang ini.
3: Kalau faktor resiko dari pekerjaan sebagai pengrajin rotan itu apa, Pak?
2: Resiko untuk
3: keamanannya, misalnya peralatan yang digunakan.
2: Alat aja mesin. Kalau mesin sana kan, itu kalau mesin kalau kita salah operasi aja itu bisa kena tangan, nggak ada rodanya kan. Tapi kalau kita sudah pengalaman, kita sudah tahu cara-cara menghindarinya.
3: Terakhir mungkin Pak, apa yang Bapak harapkan terhadap peningkatan dari nilai tambah produk lokal?
2: Iya, harapan saya sih masyarakat dihimbau untuk mencintai kearifan lokal. Ini kan kearifan lokal nih kan? Nah, jadi dengan cara apa? Dengan cara membeli mebel rotan lah. Kalau mebel rotan banyak orang beli kan, usaha-usaha UMKM itu bertahan. Itu harapan saya sih satunya. Terus pemerintah juga sebisa mungkin turun tangan lah untuk kasih ruang sebesar-besarnya kepada UMKM untuk bisa di bidang yang sama rotan juga gak apa-apa. Semakin banyak orang bergelut bidang ini, semakin orang ini semakin bagus kan? Ada persaingan. Bagi kami, semakin banyak orang yang menggeluti bidang ini, semakin kita terpacu untuk inovasi. Nah, itu tujuannya. Bukan kita nggak takut sama saingan, nggak takut. Malah kita memacu kita untuk berpikir supaya bisa ciptakan model-model baru.
1: Baik pendengar, demikian wawancara singkat kami bersama Pak Rius, seorang pengrajin rotan di Pulau Sapi. Sampai jumpa pada program berikutnya.

0: Pendengar, Ketua Lembaga Adat Besar Dayak Punan Kabupaten Malinau, Ellison menegaskan penguatan hukum adat benteng moral dan keadilan bagi masyarakat Punan. Laporan reporter RRI Malinau.
1: Ketua Lembaga Adat Besar Dayak Punan Kabupaten Malinau, Ellison SPD MPD menegaskan pentingnya penguatan hukum adat dan kelembagaan dalam pembukaan rapat kerja tahunan Lembaga Adat Besar Dayak Punan Kabupaten Malinau 2026 yang berlangsung di BPU Respentubu Kecamatan Malinau Utara, Jumat 2 Oktober 2026. Menurut Ellison, lembaga adat harus tampil sebagai benteng pertahanan moral sekaligus payung hukum bagi seluruh masyarakat. Hukum adat yang diwariskan leluhur perlu ditata, disesuaikan, dan diperbaharui agar tetap relevan dalam penyelesaian berbagai sengketa sosial secara adil dan bijaksana. Dia juga menekankan bahwa semua pihak tidak boleh membiarkan hukum adat tertinggal oleh zaman. Justru di tengah perubahan yang begitu cepat, kehadirannya semakin dibutuhkan sebagai pedoman hidup yang menyeimbangkan kepentingan individu dan kepentingan bersama.
2: Lembaga adat harus hadir sebagai benteng pertahanan moral dan hukum bagi masyarakat. Kita perlu merapikan kembali hukum adat agar tetap relevan dalam menyelesaikan berbagai sengketa sosial dengan seadil-adilnya. Pengurus adat di tingkat desa dan kecamatan harus diperkuat kapasitasnya agar fungsi kontrol sosial berjalan optimal.
1: Penguatan lembaga ini juga bermakna memperjelas peran masing-masing tingkatan lembaga adat sehingga tidak tumpang tindih dan saling menguatkan. Dengan demikian, kehadiran lembaga adat tidak hanya dirasakan saat ada upacara atau pertemuan besar, melainkan dalam kehidupan sehari-hari, menjaga keharmonisan sekaligus melindungi hak-hak warga. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih banyak karena masih terus setia bersama dengan Morning Now. Dan demikian informasi dari Kabupaten Malinau dalam Warta Intimu Malam. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maiti Dana mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan salam RRI.

0: Demikian Warta Intimum, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.
1: Acara ini dipersembahkan oleh
2: Pro 1 FM.

Tahukah Anda, di kalangan masyarakat suku Tidung Malinau, singal dipakai pada masa pemerintahan Raja Lambat. Budaya turun-temurun dipakai sampai sekarang. Pemakaian singal ini dipakai semua kalangan yang membedakannya dari segi warna. Raja memakai singal warna hitam gelap, dalam bahasa Tidung disebut mitem mengampu. Dan ada simbol di sebelah kanan sebagai simpul. Kerabat raja memakai singal warna biru, jingga dengan warna dasar hitam. Untuk masyarakat biasa memakai singal warna kesumba. Kesumba itu warna pink dan hijau. Simbol singal adalah ujung dari lilitan kain singal yang bertemu di ikat sebelah kanan menandakan raja atau keturunan. Jika ujung lilitan kain diikat di belakang menandakan dari kalangan masyarakat biasa. Model singal juga dipakai dengan dua model. Khusus raja dan tetua-tetua adat tertutup bagian atasnya dalam bahasa Tidung disebut singal betangkup. Untuk kalangan muda, model singalnya terbuka atasnya.

0: Jelajah Nusantara.
1: Goa Gong merupakan tempat wisata di Pacitan yang memiliki keindahan alam yang sangat menakjubkan. Keindahan Goa Gong sahabat budaya terletak pada stalaktit dan juga stalagmit yang begitu indah terbentuk secara alami di langit-langit dan juga di dasar goa. Goa Gong ini memiliki kedalaman goa sepanjang 256 meter dan memiliki stalaktit dan stalagmit yang berumur ratusan tahun. Goa ini muncul akibat dari aktivitas vulkanik dan gerakan termik yang diperkirakan berlangsung selama ratusan hingga ribuan tahun yang lalu. Di dalam goa ini sahabat budaya terbagi menjadi beberapa ruangan yang menyajikan keanekaragaman batuan alam. Mulai dari batu marmer yang bisa tembus cahaya dan diklaim sebagai batu marmer terbesar dan terindah di Asia.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: Sindrom koroner akut atau serangan jantung adalah gangguan jantung serius ketika otot jantung tidak mendapat aliran darah. Kondisi ini akan mengganggu fungsi jantung dalam mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Serangan jantung terjadi akibat terhambatnya aliran darah ke otot jantung. Penyebab utama kondisi ini adalah penyakit jantung koroner, yaitu tersumbatnya pembuluh darah yang memasok darah ke jantung akibat timbunan kolesterol yang membentuk plak di dinding pembuluh darah. Kondisi ini diperparah dengan terbentuknya gumpalan darah yang dapat menyumbat total pembuluh darah dan menimbulkan serangan jantung.

8. Fakta menarik gigi. 1. Email gigi merupakan lapisan terluar gigi, termasuk ke dalam bagian terkeras gigi dan juga seluruh tubuh. 2. Gigi manusia ada 4 jenisnya, yakni gigi seri, gigi taring, gigi geraham kecil, dan gigi geraham besar. 3. Susunan gigi setiap manusia itu berbeda-beda, tidak ada yang sama. Gigi manusia bisa berfungsi sebagai sidik jari atau fingerprint. 4. Rata-rata setiap orang menghabiskan waktu 38 dan setengah hari untuk sikat gigi selama hidupnya. 5. Mulut manusia memproduksi lebih dari 25.000 liter air liur seumur hidupnya. Wow, sebanding dengan 2 kolam renang. Air liur berfungsi untuk membantu proses pengunyahan makanan dan juga menjaga gigi dari serangan bakteri. 6. Gigi yang tidak dijaga dengan baik dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti jantung, osteoporosis, dan diabetes. 7. Sejak kita di dalam kandungan, gigi manusia sudah terbentuk, tapi gigi kita baru akan muncul saat umur kita 6-12 bulan. 8. 1/3 bagian gigi tertanam di dalam gusi, dan hanya 2/3 bagian gigi yang dapat terlihat oleh mata.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih banyak karena masih terus setia bersama dengan Ermalinau di 95.3 MHz dan di ruang dengar Anda semuanya. Akan kita jelang bersama tepat di pukul 20 malam ini informasi berita sentral bersama dengan Pro 3 RRI. Dan mengakhiri juga untuk kebersamaan kita di Lintas Malinau sore ya. Akhir kata kami bertugas pada sore hari ini. Mohon pamit undur diri dari ruang semuanya. Kami ucapkan selamat beraktivitas. Sampai jumpa dan salam RRI.
1: Tadi Ketua Wantimpres Pratikno mengatakan anggota-anggota yang baru saja dilantik merupakan tokoh nasional dari berbagai bidang, tokoh agama dan profesi yang setia sudah berpengalaman membaktikan diri untuk bangsa Indonesia. Wantimpres akan memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Penjelasan Pratikno disampaikan usai dilantik di Istana Negara Jakarta sore tadi.
2: Dengan kekayaan pengetahuan, pengalaman yang luar biasa dari para anggota Dewan Pertimbangan Presiden, kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Jadi tugas kami memang khusus dengan satu beneficiary ya, yaitu Bapak Presiden.
1: Selain melantik anggota Wantimpres, Presiden Prabowo juga melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI menggantikan M. Kodari. Adapun M. Kodari dilantik sebagai Sekretaris Wantimpres. Syahganda mengatakan akan meneruskan program Bakom sebelumnya.
3: Soal AI dan lain-lain, jadi kita akan masuk juga ke sana, mungkin kita akan mengembangkan satu kelompok tim khusus mempelajari bagaimana algoritma itu bisa merusak atau memberi jarak antara pikiran-pikiran presiden dengan masyarakat.
1: Anggota Wantimpres dari berbagai latar belakang seperti pengusaha, tokoh agama, politisi dan lain sebagainya. Sejumlah nama diantaranya Shinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari mantan Presiden Republik Indonesia Gus Dur. Kemudian ada nama Rocky Gerung, Muhammad Quraisyab yang merupakan tokoh Muslim Indonesia, pengusaha Khairul Tanjung dan mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
5: Karena itu, kami minta
6: Muhammad Sarmuji resmi menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian atau Menperin. Serah terima jabatan atau sertijab dilakukan setelah Sarmuji dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menperin baru pada Kamis kemarin. Dalam sertijab yang dilaksanakan di Jakarta hari ini, Sarmuji menyampaikan akan melanjutkan pekerjaan yang telah dirintis Agus selama menjabat Menperin. Ia juga meminta jajaran Kemenperin bekerja sama untuk memperkuat sektor industri sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
5: Karena itu, kami minta saya kepada Bapak-Bapak Ibu seluruh pejabat di perindustrian, mari kita bersama-sama bahu-membahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia melalui sektor perindustrian.
6: Sebelumnya, berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu dilanjutkan dengan pembacaan keputusan Presiden atau Kepres nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024 hingga 2029. Sarmuji kemudian mengucapkan sumpah jabatannya dipandu oleh Presiden Prabowo.
7: Harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
8: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
7: Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan.
8: Dengan seluruh-seluruhnya.
7: Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
8: Bahwa saya
7: Dalam menjalankan tugas jabatan.
9: Dalam menjalankan tugas jabatan.
7: Akan menjunjung tinggi etika jabatan.
9: Akan menjunjung tinggi etika jabatan.
7: Bekerja dengan sebaik-baiknya.
9: Bekerja dengan sebaik-baiknya.
7: Dengan penuh rasa tanggung jawab.
9: Dengan penuh rasa tanggung jawab.
6: Selain melanjutkan pekerjaan sebelumnya, Sarmuji meminta jajaran Kemenperin melihat peluang pengembangan sektor industri dan membangun target yang lebih besar. Ia mengatakan pembahasan mengenai langkah, pihak yang perlu ditemui, hingga kolaborasi akan ditentukan setelahnya. Dari Jakarta, Eliana Zara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Puradelta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Laporannya selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
10: Rancangan undang kawasan industri ini, ya semakin banyak masukan dari masyarakat akan semakin cepat selesai.
11: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang atau RUU kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Menurut Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partonan Daulay menjelaskan, kunjungan kerja Komisi 7 dilakukan untuk menggali informasi secara komprehensif tentang pengelolaan kawasan industri kepada pihak pengelola yang nantinya akan dijadikan masukan.
10: Jadi kalau ada payung hukumnya, kita berharap nanti investasi dan investor akan lebih yakin untuk datang ke tempat ini dan ke Indonesia secara umum untuk menanamkan modal. Dengan begitu, semakin banyak investor yang masuk, investasi masuk, maka terbuka lapangan pekerjaan bagi warga negara kita.
11: Sementara itu, Operation Director PT Pura Delta Lestari TBK Robertus Satrio Utama menyambut baik kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI. Pasalnya dalam kesempatan tersebut, pihaknya bisa menyampaikan langsung aspirasi, kendala, atau tantangan dan keinginan selaku pihak pengelola kawasan industri.
10: Ada kawasan itu. Jadi, saya sangat berterima kasih Pan dari Komisi 7 DPR sudah mau berkunjung, mau mendengarkan aspirasi kami dan juga mendapatkan beberapa solusi. Kami sangat berharap kedepannya kami tetap dibimbing Pak, diberikan pengarahan, juga kami terus dapat berdiskusi apa yang menjadi tempat kami, yang menjadi keinginan kami gitu Pak. Tentunya mengelola ini kawasan 3.200 hektar ini tidak mudah, banyak sekali kendala, tapi kendala-kendala itu bisa diselesaikan jika adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga investasi, investor, dan kami sebagai pengembang.
11: Direktur Industri Regional Kementerian Perindustrian Winardi berharap RUU Kawasan Industri diharapkan memperkuat regulasi pengelolaan kawasan industri di Indonesia, sehingga berbagai macam tantangan dan hambatan yang selama ini dihadapi bisa diselesaikan dengan lahirnya peraturan tersebut.
10: Sebagai pembina kawasan industri, menyampaikan bantuan dan terima kasih kepada Komisi 7 atas kunjungan ini, dan ini akan memperkuat regulasi kawasan industri karena selama ini masih PP, peraturan pemerintah paling tinggi, sehingga permasalahan tantangan yang sifatnya lintas kementerian lembaga itu bisa diatasi oleh undang-undang kawasan industri.
11: Dengan lahirnya Undang-Undang Kawasan Industri, Komisi 7 DPR RI berharap investasi maupun investor akan berdatangan ke Indonesia sehingga bisa membuka lapangan kerja yang bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dari kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Jadi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi gratifikasi dan TPPU ex-Wali Kota Madiun Maidi. Berikut laporan Khairul Umam.
12: mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kota Madiun, Jawa Timur. Kali ini penyidik mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang diduga melibatkan penyelenggara negara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK hingga kini memang belum menetapkan tersangka dalam pengembangan perkara tersebut, di mana penyidik masih melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan untuk mencari alat bukti tambahan dalam kasus ini. Penyidik sendiri telah melakukan penggeledahan di dua lokasi di lingkungan Pemkot Kota Madiun. Kedua lokasi tersebut yakni Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait dugaan penerimaan oleh oknum penyelenggara negara di sejumlah OPD. Budi menjelaskan pengembangan perkara ini tidak hanya menyasar dinas PUPR yang menjadi pokok perkara sebelumnya, tetapi juga sejumlah dinas lainnya di Pemkot Kota Madiun.
12: Penyidik ada kebutuhan untuk mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara di Kota Madiun, ya, di luar PUPR ya, karena pokok perkara itu kan di dinas PUPR ya, sekarang menyasar di dinas-dinas lainnya, termasuk juga soal unsur pencucian uangnya, bahwa dari uang-uang yang diterima dari sejumlah OPD tersebut ada dugaan kemudian di alih bentuk, ada disembunyikan, diatasnamakan pada pihak-pihak lain.
13: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun Fransiskus Bagus Panuntun yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu lalu memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media.
14: Ya Pak, gimana bisa disampaikan dulu dikit Pak Bagus?
15: Apa Pak hasil pemeriksaannya? Kita Pak, bongkin dikit aja Pak.
14: Dikit Pak.
15: Tanya penyidik ya.
14: Boleh Pak, pelan aja
13: Selain mendalami dugaan penerimaan dari sejumlah OPD, KPK juga menelusuri dugaan upaya menyamarkan atau mengalihkan hasil penerimaan tersebut. Budi mengatakan penyidik menduga uang yang diterima dari sejumlah OPD kemudian dialihkan bentuk disembunyikan, bahkan diduga dialihkan atas nama pihak lain. Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus penyidik dalam menelusuri aset-aset yang diduga berkaitan dengan perkara. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang pernah menjerat mantan wali Kota Madiun, yaitu Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. Dari Jakarta, Heru Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan atau P2 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal. Entah barang yang disita penyidik KPK merupakan barang yang perolehannya berasal dari usaha di luar kedinasan dan dari warisan keluarga. Hal tersebut disampaikan Rizal saat memberikan keterangan sebagai terdakwa dugaan kasus tindak pidana korupsi dan suap pengurusan kepabeanan di Ditjen Bea Cukai. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
16: Ini merupakan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh terdakwa melalui advokatnya, Yang Mulia. Ini disampaikan pada tanggal 12 Februari, artinya masih dalam rentang waktu 30 hari.
17: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Breli Yuniar Dienwardi Haskori, mendengarkan keterangan terdakwa Rizal. Dalam keterangannya, terdakwa Rizal mengaku uang dan barang bermerek yang disita penyidik KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT bukan berasal dari uang suap pengaturan impor barang ilegal asal swasta tanpa pemeriksaan fisik melalui manipulasi jalur hijau. Menurutnya, uang dan barang yang disita murni kepemilikannya berasal dari usaha yang legal dan warisan dari orang tua.
18: Uang ya memang saya dapatkan karena saya sering dulu di BNN maupun di Dirbe 2 itu melaksanakan perjalanan luar negeri dinas, dan itu saya mendapatkan uang-uang dolar maupun falas.
16: Ada uang ringgit, ada uang pecahan rupiah, ada beberapa mungkin perhiasan, ada juga logam batangan 500 dan 99 ini. Saudara jelaskan ini apa dan mungkin sumber dananya serta kapan saudara peroleh?
18: Seluruh emas yang ada di situ, perhiasan maupun emas yang lain yang ada di situ, itu milik istri saya. Baik yang dari tabungan yang saya berikan maupun dari orang tuanya.
17: Sementara itu, jaksa penuntut umum KPK Muhammad Takdir menilai barang dan uang yang disita berasal dari suap yang dilakukan pemilik Blu-ray Cargo, John Firth, melalui anak buahnya Orlando Hamonangan, Bayu Prasojo, dan Sis Prian Subiaksono.
19: Karena sejak awal penyidikan diduga bahwa aset-aset itu memiliki keterkaitan dengan perkara ini. Jadi kami semua yang disita itu yang menjadi barang bukti tentunya adalah penyitaan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum, dan itu sudah kami ajukan di sidang. Dan sejauh ini pun bagi kami apa yang kami tampilkan kaitan beberapa barang bukti yang memang disita dari terdakwa, ada tadi tas, ada jam dan sebagainya, itu pun diakui oleh terdakwa ya.
17: Jaksa Muhammad Takdir mengatakan tindakan penyitaan saat operasi tangkap tangan OTT KPK di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terjadi pada tanggal 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung. Uang dan barang bukti yang disita senilai 40 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Hari Batik Nasional tahun ini diperingati dengan nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, menjadi pusat perayaan nasional dengan berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan batik dan wastra Nusantara. Selengkapnya disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
20: Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober sebagai momentum untuk meneguhkan batik sebagai bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Tahun ini perayaan Hari Batik Nasional memiliki nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, dipercaya menjadi pusat perayaan nasional yang sebelumnya lebih sering dipusatkan di Jakarta. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengapresiasi kepercayaan tersebut. Menurutnya, Jawa Timur memiliki kekayaan batik yang sangat beragam dengan motif dan tradisi yang tersebar di berbagai daerah. Adi Karyono menekankan pelestarian batik tidak cukup hanya dengan meningkatkan kecintaan masyarakat untuk mengenakan batik.
21: Sama dengan tahun lalu, kita temanya juga ngambil batik Tuban, sekarang batik Tulungagung. Jadi terima kasih, mudah-mudahan dengan Hari Batik Nasional tidak hanya ya orang cinta batik memakai batik, tapi pekerjanya juga sejahtera, industrinya juga maju, dan juga banyak anak-anak yang bisa ikut meramaikan ya, untuk bisa menjadi entrepreneur yang sudah batik juga ya.
20: Hal senada disampaikan Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia Faisal Riza. Ia menyebut meningkatnya permintaan batik perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, khususnya regenerasi perajin.
22: Ingin juga agar pasar batik kita ini makin meluas ke daerah-daerah. Kita tahu ada banyak daerah yang sebenarnya memiliki kekayaan wasantara, wastra, dan apa motif batik yang sudah lama nggak diaktifkan, dan melalui kegiatan semacam ini di workshop, di pameran bisa kita ajak untuk aktif kembali.
20: Perayaan Hari Batik Nasional 2026 ditandai dengan pameran HBN di Atrium Kunjungan Plaza 3 Surabaya. Pameran yang untuk pertama kalinya digelar di luar Jakarta ini berlangsung 30 September hingga 4 Oktober, menghadirkan batik dari berbagai daerah, talk show, serta parade wastra Nusantara di sepanjang Kalimas Surabaya. Ani Hasana melaporkan.
4: Pendengar, bangunan liar di Komplek Lapas Kelas 2A Cibinong terus diselidiki oleh Irjen Imipas untuk ditindaklanjuti proses hukum. Berikut laporan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
0: Drama Lapas Cibinong yang menyediakan fasilitas VVIP untuk warga binaannya belum berakhir. Pasca pembongkaran, 10 dari 13 bangunan di area lapas tersebut juga masih menyisakan persoalan, yakni legalitas izin bangunan dan juga peruntukan lahan yang digunakan. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengungkapkan, apabila lahan yang digunakan untuk membangun komplek rumah peristirahatan yang baru saja dibongkar adalah tanah pinjaman aset Pemkab Bogor. Lokasinya berada di bantaran Kali Ciliwung yang dipastikan tidak diperbolehkan untuk dibangun. Lahan yang dibangun lapas kelas 2 A Cibinong dipinjamkan kepada instansi vertikal sejak 2023. Pemkab Bogor masih menghormati proses hukum yang berjalan dan akan memastikan penggunaan aset daerah tetap sesuai aturan.
2: Jadi segala hal yang terjadi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tentu mereka memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri yang diatur oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hanya lapas Pondok Rajab lokasinya berada di wilayah administratif Kabupaten Bogor. Kalau bicara perizinan bangunan, tentunya karena wilayah administratifnya ada di Kabupaten Bogor, maka perizinannya melalui pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, maka nanti kami akan pastikan kepada dinas terkait mekanisme pembangunan tersebut, kita bicara dari sisi perizinan, bukan dari sisi pembangunannya oleh siapa.
0: Sebanyak 10 dari 13 bangunan di kawasan Lapas Cibinong yang dibongkar pada 30 September 2026 itu pun kini sudah rata dengan tanah. Namun yang masih menjadi pertanyaan, siapa saja warga binaan elit yang menikmati fasilitas VVIP di lapas tersebut. Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan mengungkapkan, ada bukti kunci yang akan mengungkap aktivitas semuanya di komplek bangunan tersebut, yakni rekaman kamera CCTV yang terpasang di bangunan sebelum dibongkar.
3: Itu ada di rumah yang putih itu ada CCTV ya, ada sebenarnya. Tapi apakah CCTV itu berfungsi atau tidak, kami tidak mengetahui. Itu soal Jimmy, ya kami mengkonfirmasi sebenarnya ya, karena itu berdasarkan keterangan ya, dan itu kan fotonya ada dan memang sempat berhadapan dengan salah satu asisten kami. Alhamdulillah kami semua dalam keadaan selamat, tidak ada teror yang kami alami, pimpinan maupun seluruh jajaran. Kami mohon doanya, semoga kami tetap selamat.
0: Ombudsman RI juga mendorong Kementerian IMIPAS mengevaluasi secara menyeluruh, termasuk soal regulasi kesejahteraan pegawai dan tata kelola pemasyarakatan di seluruh Indonesia, termasuk dugaan pungli yang banyak dilaporkan warga binaan, yang mereka istilahkan turun kamar, menggunakan HP, hingga setoran setiap kali ada keluarga yang menjenguk ke lapas. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, Menteri Unifikasi Korea Selatan Chong Dong-yong mengusulkan kepada Korea Utara untuk memulai perundingan terkait ledakan ranjau di dalam zona demilitarisasi DMZ pekan lalu yang melukai 3 personel militer Korea Selatan. Hal itu menurut kantor berita Yonhap Jumat hari ini sebagaimana dikutip dari Antara. Pada 21 September, 3 orang termasuk 2 tentara Korsel terluka dalam ledakan yang diduga berasal dari 2 ranjau di zona demilitarisasi. Sebuah ranjau lain yang belum meledak kemudian ditemukan di area yang sama. Militer Korsel menyatakan bahwa ranjau yang meledak tersebut dipasang oleh Korut dan menyebut insiden itu sebagai pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata serta menuntut permintaan maaf dan langkah yang sesuai dari Pyongyang. Korut membantah terlibat dalam insiden tersebut dan menyebut tuduhan Seoul sebagai tindakan provokasi. Selanjutnya kita ikuti

0: Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli.
1: For Indonesia, start by player number 23, Justin Hunter. Go untuk Indonesia.
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartmanu mengungkapkan adanya kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua saat menghadapi Bangladesh.

Ya, saya tidak yakin ketika mereka menunjukkan angka 2 menit. Saya rasa setiap orang di stadion tahu itu adalah sebuah kesalahan. Ada beberapa kali pengecekan VAR. Jadi saat bertanya kepada ofisial keempat, apakah ini kesalahan? Dia menjawab, ya.

Ya, itu gila. Kami sempat melihat dan berpikir seperti, apa yang kamu lakukan dengan 2 menit? Apakah kita memainkan pertandingan yang berbeda atau bagaimana? Lalu kemudian diubah menjadi 7 menit dan kami seperti, oke, kami terima, tapi kita masih harus mencetak 2 gol kan? 2 gol. Jika Anda melihat mentalitas grup ini, ya, sangat

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sabtu. Untuk edisi Jumat 2 Oktober 2026. Hawa-hawa masih awal bulan ya pendengar ya. Semoga di awal bulan di Oktober ini diawali dengan hal-hal baik agar kedepannya sampai akhir bulan nanti berujung baik. Dan pendengar, selama kurang lebih 4 jam ke depan hingga pukul 23.50 waktu Indonesia Tengah, saya akan menemani Anda tentunya dengan sejumlah program di malam hari ini. Mulai dari Mimbar Agama Katolik yang sesaat lagi Anda ikuti, dan kemudian akan dilanjut dengan sajian drama radio yang akan kami putarkan untuk Anda di pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Dan kemudian pendengar, di pukul 22 kembali kami ajak Anda untuk bersafari ke masa lalu lewat lagu-lagu dalam segmen Ruang Rindu di pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan kemudian akan kami tutup dengan sajian lagu-lagu untuk Anda dalam segmen Jazz Musik di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, langsung saja Anda ikuti Mimbar Agama Katolik oleh Markus Huarnoning dengan tema Jangan Menilai Orang Lain Terlebih Dahulu Tapi Nilai Diri Sendiri.

Selamat malam para pendengar RRI Pro 1 Tarakan di mana saja Anda berada. Hari ini jumpa lagi dengan saya, Frater Markus Warnoning, dalam acara Mimbar Katolik. Kita akan bersama-sama kurang lebih 30 menit ke depan.

Oleh karena itu, marilah kita awali ibadat singkat ini bersama dalam mimbar Katolik dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan indah pada hari ini di mana kami dapat menyapa para pendengar setia RRI Pro Tarakan. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing setiap kata yang kami ucapkan, agar renungan singkat ini boleh menjadi berkat, meneguhkan iman, serta menyentuh hati setiap umat yang mendengarkannya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara dan saudariku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan bacaan kitab suci diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 39 sampai 42. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang sudah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu," padahal balok dalam matamu tidak kau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita berjumpa secara khusus dalam mimbar Katolik, dan saya merasa senang sekali bisa menyapa Anda dalam mimbar ini secara khusus untuk saudara-saudari Pro Satu Tarakan di mana saja Anda berada. Mari kita buka renungan ini dengan merenungkan sebuah ayat yang sangat terkenal dari kitab suci yang baru saja kita dengarkan bersama, dari Injil Lukas bab 6 ayat 41. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Saudara dan saudariku yang terkasih, menjadi pertanyaan, pernahkah kita menyadari betapa mudahnya kita melihat kekurangan, kesalahan atau kejelekan orang lain? Gosip atau bergosip seringkali menjadi hal yang paling cepat mencairkan suasana saat kita berkumpul. Tanpa sadar saat membicarakan orang lain, kita lupa diri hingga menghina, memojokkan, dan seolah-olah menempatkan diri kita jauh lebih baik dan suci dibandingkan orang lain. Terkadang kita berdalih dengan berbagai pembenaran. Kita bilang, "Ah, saya kan tidak gosip. Saya cuma sedang menganalisis perilaku seorang demi kebaikan lingkungannya." Padahal, ya gosip tetaplah gosip. Ibaratnya setitik debu kesalahan orang lain begitu jelas tampak di mata kita, sementara kejelekan diri kita sendiri sebesar balok kayu justru tertutup dan tidak disadari. Kebiasaan ini ternyata sudah menjadi perhatian utama Tuhan Yesus sejak dulu. Melalui perumpamaan selumbar dan balok, Yesus ingin menasihati kita agar berhenti bersikap munafik. Yesus tidak ingin kita sibuk menjadi hakim bagi sesama, melainkan meminta kita untuk menentukan diri terlebih dahulu. Mengapa? Karena membersihkan hati sendiri jauh lebih penting daripada sibuk mengomentari hidup
orang lain. Saudara dan saudariku yang terkasih, langkah nyata menghindari gosip yang melalui renungan singkat di RRI Pro Tarakan pada hari ini, mari kita bersama-sama belajar menahan diri untuk tidak menggibah atau langkah mungkin sangat mudah. Yang pertama, mulailah menghindar pertemanan atau situasi di mana orang-orang sedang asik pembicaraan pun positif dan memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, saudara dan saudariku yang terkasih, mari kita belajar untuk berhenti bergosip dan mulai membenahi diri sendiri. Tuhan memberkati hidup kita sekalian di mana saja kita berada. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman dan teguran-Mu yang mengingatkan kami hari ini untuk selalu mawas diri dan menjauhkan diri dari kebiasaan bergosip. Berkatilah seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini, mampukanlah kami untuk menjadi saksi-Mu yang nyata di tengah keluarga dan masyarakat, dan juga tempat kami bekerja dan di mana saja kami berada. Segala pujian dan kemuliaan kami haturkan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selalu.